0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5,4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61% pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun paling teguran paling. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya, supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

0: Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

balik lagi Mita. Terus ya membersamai sahabat pendengar pagi ini sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru. Ya, sahabat pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Magelang berhasil meraih IKD Dukcapil Prima Award 2026 sebagai peringkat 3 capaian aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD tertinggi kategori kabupaten kota se-Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada Kepala Disdukcapil Kota Magelang Sri Mulatsih di Hotel Bidakara Jakarta Senin kemarin. Menurut Sri Mulatsih, keberhasilan tersebut merupakan komitmen pemerintah Kota Magelang melalui Disdukcapil dalam mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Program Jemput Bola dilaksanakan ke sekolah jenjang SMA, SMK, dan MA, instansi pemerintah maupun swasta, lembaga hingga lingkungan RT dan RW bekerja sama dengan pemerintah kelurahan. Langkah tersebut terbukti mampu memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan identitas kependudukan digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik. Sebelumnya pada Mei 2026 lalu, Disdukcapil Kota Magelang juga menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai daerah dengan cakupan perekaman KTP elektronik tertinggi, yakni mencapai 100% perekaman wajib KTP dalam rangka percepatan kepemilikan dokumen kependudukan. Wow, selamat deh untuk kota tercinta kita Magelang. Oke, silakan yang masih pengen nyatu langsung aja bisa gabung ya di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Jangan paksa rindu. Iya, Seventeen akan membersamai kamu pagi ini. Spesial banget ya buat Bu Tuti Haryanti lagunya.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau LADUSING, maupun melalui IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Skerlio, seorang sastrawan terkenal dari Skotlandia, pernah mengatakan, "Jangan pernah berserah, jangan pernah berputus asa, melainkan bangkitlah dan hadapi tantangan hidup itu dengan positif. Berjuanglah untuk mengatasinya, maka Tuhan akan membantu di samping Anda."
1: Insan edukasi. Banyak orang yang menjadi putus asa dan membuang impian mereka setelah mengalami kegagalan. Banyak orang yang berhenti berharap setelah mengalami kekecewaan. Namun bagaimana Anda dapat mengetahui apakah semua itu akan menjadi kenyataan atau tidak, kalau Anda tidak terus berusaha mencapainya? Belajar dari kesuksesan orang lain dan belajar dari kegagalan Anda. Tengok saja ketika kapten kapal atau pilot pesawat terbang menghadapi badai selama perjalanan. Para kapten kapal dan pilot pesawat bukan ahli penakluk cuaca, tapi mereka menjadi terampil akibat sering menghadapi badai. Segala konsekuensinya harus mereka pikul sendiri. Keputusasaan tidak ada dalam benak mereka. Mereka melakukan antisipasi dengan sikap positif. Belajar akan membuat sebuah bayangan sukses dalam diri Anda. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang pantang

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter.

0: ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukti, mengatakan bahwa Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Abdul Mukti dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan kebijakan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan aman bagi murid untuk berekspresi dan mengembangkan kreativitas sekaligus menjamin keamanan spiritual, sosial, dan digital. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan yang humanis, inklusif, dan partisipatif dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selain itu, pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan dinilainya juga sejalan dengan upaya perlindungan anak di ruang digital sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak serta budaya sekolah aman, sehat, resik, dan indah. Kebijakan tersebut juga diakuinya bertujuan memberikan dukungan psikologis, mental, dan spiritual agar siswa dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan dan kolaborasi kegawat daruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

selalu ada pelajaran di balik setiap lika-liku perjalanan hidup ya. Jadi pokoknya terus bersemangat. Kita masih terus hadirkan lagu-lagu yang oke banget buat temani pagi kamu beraktivitas. Semoga bisa menambah dan menggugah semangat ya pagi hari ini. Baiklah, Mita mau ketemu dulu nih sama Mbak Susi yang ada di Ganten. Apa kabarnya? Selamat pagi, salam-salam ya. Boleh. Buat Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Bu Riono, juga untuk Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, juga Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya. Selamat pagi aja, selamat beraktivitas. Request lagunya Yang Terlambat dari Ronald Dewa ya. Okay, siap. Untuk Mitanya sehat dan bahagia selalu. Amin, sama-sama. Halo juga, selamat pagi buat Pak Toha yang ada di Jogja. Assalamualaikum Mita, waalaikumsalam. Semangat pagi, semangat pagi juga Pak Toha, terima kasih kebersamaannya pagi ini. Oh, maaf ya lagunya lagu-lagu baru, nanti jam 9 bolehlah gombloh, kugadekan cintaku, jam 9 di Inspirasi Keluarga. Salam-salam sehatnya untuk semua pendengar, semua pendengar setia, pokoknya jaya selalu juga di udara untuk Magelang FM. Amin, terima kasih, salam sehat bahagia selalu Pak Toha yang ada di Jogja. Halo juga, selamat pagi Pak Supardi yang ada di Karanggading. Iya, salam-salam ini Mbak, boleh deh buat Pak Wiloso yang ada di Mbayeman. Pagi-pagi semangat yuk, Tuhan memberkati. Lagunya apa saja, pokoknya manut, sehat selalu ya Mbak. Amin, semangat pagi juga Pak Supardi Karanggading. Halo juga buat Bu Mariono, Om Yono, Mbak Noayu, iya, yang ada di Kalimantan, Jakarta, pring surat, pindah Jakarta, pindah Kalimantan ya. Oke, semangat semuanya. Dan ya, terima kasih juga. Ini tadi yang belum kebaca siapa ya? Oh, Mbak Nadine udah ya. Teo, oke, selamat belajar aja. Oh, udah sampai lah ya, sampai ke sekolah ya. Pagi-pagi nyempetin WhatsApp, luar biasa deh. Halo juga buat Pak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Salam sehat selalu dari Magelang FM. Waalaikumsalam. Hadir ya melalui Radio Box. Salamnya buat semua ya pendengar setia Magelang FM. Baiklah, terima kasih. Semangat pagi, semangat beraktivitas ya buat Pak Ari di Gorontalo. Bu Riono yang ada di Dudan juga selamat pagi. Semangat beraktivitas pagi ini, Bun. Iya. Lagunya ditunggu Judika bareng Lesti. Salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Eyang Dipo, juga untuk Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Nungki, Mbak Cusi, juga untuk Mbak Sekar Kinanti, Bunda Eti, Bu Sadowo, dan semuanya aja. Eh, tidak ketinggalan buat Bu Endang Wahyu dong, sehat-sehat selalu. Semuanya pokoknya metugas ya, anjir. Sehat sukses selalu, amin amin, rezeki lancar, amin. Baik, sekarang kita akan ketemu dulu bareng lagu terbaru nih milik Ronald Dewa 19 ya. Ini lagu barunya adalah Yang Terlambat. Lagu ini dirilis pada Mei lalu ya, tahun ini 2026. Dan lagu ini menceritakan kisah penyesalan seorang pria yang dulunya itu sering menyakiti pasangannya. Dan ketika ia sadar dan benar-benar tulus mencintai, semua sudah terlambat karena pasangannya terlanjur pergi. Aduh, sedih amat sih lagunya ya. Oke, spesial untuk Mbak Susi. Semoga happy ya pagi hari ini.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kementerian Komunikasi dan Digital merencanakan pemanggilan terhadap platform digital YouTube. Imbas temuan konten yang dibuat kreatornya mempromosikan produk rokok elektronik yang menyasar dan melibatkan anak-anak. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Hafid, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemanggilan ini menjadi tindak lanjut terhadap YouTube karena sebelumnya pihaknya telah mengirimkan surat teguran pertama akibat temuan konten promosi produk vape oleh konten kreator yang melibatkan anak di bawah umur saat siaran langsung. Ia menyebut ditemukannya konten promosi rokok elektronik di platform digital seperti YouTube membuktikan bahwa perusahaan teknologi masih tidak konsisten dalam menjalankan fungsi moderasi konten mencegah dampak negatif dari konten-konten berbahaya. Hal ini dinilai tidak hanya melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, namun juga menunjukkan platform YouTube melanggar panduan komunitas yang dimilikinya sendiri. Ia menekankan bahwa pihaknya berfokus pada platform digital karena memiliki kewenangan untuk meminta tanggung jawab menyediakan ruang digital aman bagi masyarakat Indonesia. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
5: Sesaat lagi kita ikuti info perkiraan cuaca. Info perkiraan cuaca.
6: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, di Semangat Pagi, Mita akan kembali sampaikan untuk Anda info perkiraan cuaca di hari Rabu 5 Agustus 2026. Untuk Magelang, cerah dengan suhu di kisaran 19 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara di 50 hingga 82%. Kemudian kita lanjut ke Temanggung. Berawan untuk hari ini, suhu di kisaran 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 hingga 87%. Selanjutnya untuk Wonosobo. Wonosobo cukup cerah pagi hari ini, sepanjang hari ini juga diperkirakan dari BMKG, dan suhu di kisaran 17 hingga 26 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara di 55 hingga 95%. Untuk Purworejo dan juga Kebumen, cerah juga sahabat pendengar. Suhu di kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 hingga 95%. Sementara untuk kota-kota yang lain seperti Purbalingga, Klaten juga cerah. Sragen, Karanganyar berawan. Oke. Berawan, Kudus juga Demak cerah. Kendal cerah. Batang, Pekalongan berawan. Salam sehat selalu dan penuh semangat sahabat pendengar, dan terus menyatu di 103,5 Magelang FM. Baiklah, kalau begitu kita akan sambut lagu yang pernah dihitskan oleh Reza Artamevia yang kembali dibawain oleh Fabio Acer bersama Toh Pati dengan Cinta Kita. Tadi yang request lagu ini, selamat

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

Sahabat pendengar, transformasi Perumda BPR Bank Magelang menjadi PT BPR Bank Magelang Perserodia yang resmi berlaku sejak 31 Maret 2026 menjadi momentum penguatan perusahaan dalam meningkatkan profesionalisme, tata kelola, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penyelenggaraan Semarak Undian Tabungan Berhadiah di Gedung Wanita Kota Magelang Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Sebagai bentuk apresiasi ya kepada para nasabah sekaligus penanda babak baru perjalanan Bank Magelang. Kegiatan ini dihadiri langsung ya oleh Wali Kota Magelang, jajaran Forkopimda serta ratusan nasabah setia termasuk para pelajar pemegang tabungan SIMPEL, simpanan pelajar, dan nasabah tabungan master atau maju dan sejahtera. Puncak acara ditandai dengan pengundian hadiah utama berupa satu unit mobil Daihatsu Sigra yang berhasil diraih oleh nasabah atas nama Desi Eviana, warga Bonjitan Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyatakan bahwa ini momentum penguatan tata kelola BUMD yang harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas lembaga. Ia berharap agar nilai integritas dapat benar-benar tertanam sebagai budaya kerja di Bank Magelang yang tercermin secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pemberian pelayanan, hingga pelaksanaan tanggung jawab organisasi. Direktur Utama PT BPR Bank Magelang, Taufik Hidayat, menyampaikan laporan resmi terkait langkah transformasi dan komitmen efisiensi perusahaan. Taufik menjelaskan, perubahan Bank Magelang menjadi PT BPR Bank Magelang atau Perseroda tidak dimaknai sekadar sebagai perubahan nama atau bentuk badan hukum, tetapi menjadi awal untuk membangun Bank Magelang yang semakin profesional, terpercaya, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Semangat pagi!
3: Semangat pagi!
2: Oke, semangat pagi, semangat beraktivitas sahabat pendengar Mita, hanya sampai di sini menemani kamu pagi hari ini, tetap menyatu di 103,5 Radio Magelang FM. Karena ada rekan Vita yang akan lanjut jam 9 nanti di Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua. Ya, terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum.

pagi, selamat mendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar? Semangat pagi. Hari yang terus diperbarui ya, termasuk juga rasa syukur yang juga terus harus ditingkatkan. Karena masih diberikan kesempatan ya oleh Tuhan untuk bisa menghirup udara segar, diberikan tubuh yang sehat. Kalaupun sedang sakit, semoga Anda kuat dan semangat ya untuk melalui masa-masa pemulihan sehingga bisa kembali beraktivitas dan berinovasi seperti sedia kala. Tentu saja sampai nanti pukul 12 ya, Vita akan membersamai aktivitas sahabat pendengar untuk bergabung di Inspirasi Keluarga. Saya tunggu kebersamaan Anda di 0882-135-135. Sahabat pendengar, Vita punya bawa kabar yang cukup membanggakan ya, dari belasan siswa SMP yang unjuk gigi diskon Camp Thailand. Dan juga beberapa informasi lain ya, tentang bagaimana cara kita menanggapi sebuah media sosial agar jari kita tuh nggak gatal gitu ya untuk berkomentar pada sebuah utusan, dan ini bisa jadi menimbulkan satu bahaya seperti perundungan misalnya dari sebuah unggahan di Threads ya yang sedang marak terjadi. Ternyata diketahui bullying ini justru dilakukan oleh orang-orang yang harusnya bisa berempati. Bagaimana caranya agar empati tidak tergerus pada setiap manusia yang punya hati dan nurani ya, kemanusiaan terus dijunjung. Dan juga ada satu hal yang mungkin bisa jadi pembenahan sehingga solusi jadi lebih mudah untuk dicapai. Oke, sahabat pendengar, jangan berlama-lama untuk memilih lagu karena Vita sudah siap sedia ya dengan pasukan yang ada, banyak musisi yang akan Vita hadirkan pada pagi hari ini. So, tetaplah di Inspirasi Keluarga. Nicky Astria, jadi yang pertama, Gelombang Kehidupan.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Inspirasi keluarga.

0: sobat pendengar, bagaimana nih kabar hati Anda? Apakah bahagia atau justru masih dilingkupi dengan rasa yang tidak mengenakan begitu ya? Terutama dengan hal-hal yang bisa jadi terjadi karena kebiasaan. Nah, dengan kebiasaan ya, seperti sesuatu hal yang sudah membudaya, sehingga rasa-rasanya bila sesuatu hal dibarengi dengan inovasi yang baru, rasanya seperti ada yang kurang begitu ya. Yap, termasuk juga bagaimana cara kita untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Dulu sepertinya tidak bisa dengan mudah ya untuk bisa berkirim pesan. Namun sekarang rasanya hanya hitungan detik saja ya untuk bisa memberikan ungkapan atau justru memberikan kemudahan pada beragam pelayanan-pelayanan. Ya, sahabat pendengar, hari ini kita terus harus menggali ya rasa empati yang ada. Pasalnya beberapa waktu terakhir ada hal yang cukup mengejutkan yang terjadi pada satu kasus ya, Yurizal Trihairawan ya, yang merana karena menunggu kamar rumah sakit selama 8 jam menggunakan BPJS, lalu mendapatkan hujatan ketika ia kemudian mengungkapkan apa yang dirasakannya di dalam satu media sosial yakni Threads begitu ya. Ternyata komentarnya cukup mengejutkan begitu. Bukan bantuan yang didapatkan, solusi juga, tapi justru hujatan serta komentar nir empati atau tidak adanya empati ya dari sejumlah netizen. Bahkan diantaranya juga ada tenaga kesehatan dan dokter di media sosial yang sebelumnya cukup marak ya, cukup sangat menyita perhatian warga Threads juga. Akhirnya wafat pada 31 Juli 2026. Hal ini mencerminkan krisis kemanusiaan yang cukup mendalam. Dan tentu ucapan tanpa empati ini di ruang digital bukan sekedar ketikan jemari ya sahabat, melainkan cerminan nyata dari erosi moral kolektif kita saat ini. Bahayanya, kalau kita sekarang ini tanpa batasan, dulu bisik-bisik ya, tentang fisik, tentang satu kasus atau masalah permasalahan orang lain, tapi hari ini bisa dengan mudah untuk berkomentar padahal tidak mengenal sama sekali. Tentu saja ini melukai mental pasien ya. Seseorang yang sedang sakit parah berada dalam kondisi fisik dan psikis yang sangat rentan. Kemudian terjadi perundungan atau ejekan digital dapat memicu stres yang berat, rasa putus asa, hingga memperburuk kondisi kesehatan mereka. Tindakan ini akan menghilangkan kepercayaan publik, yang mana tindakan nir empati dari tenaga medis misalnya bisa mencederai marwah profesi penolong yang seharusnya mengedepankan welas asih dan sumpah jabatan. Ya, dalam jangka panjang pelaku ya, jejak digital juga tidak akan bisa dihilangkan ya, apalagi jejak digital foto yang diunggah termasuk komentar kita, hate speech, kebencian yang dapat berbalik menjadi bumerang. Mulai dari sanksi sosial, pemanggilan oleh Majelis Kehormatan Etik, hingga ancaman jalur hukum. Jadi mulai sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk menghindarkan degradasi hati nurani di era digital? Sahabat pendengar, saya undang Anda ya untuk bisa beratensi di 0882-135-135. Boleh berkomentar deh pagi hari ini. Mungkin saja merasakan ya perubahan transformasi dari era yang dulu serba bersurat, sekarang hanya dengan usapan jari jemari saja. Jari jemari yang mungil itu ya bisa membuat sebuah perubahan, entah baik ataupun buruk. Halo, 366899. Halo, inspirasi keluarga.
1: Halo, inspirasi keluarga, inspirasi kita semua, Mbak Sita yang cantik.
0: Halo Ibu, kemarin gak ketemu saya ya?
1: Iya, geloy katanya Mbak Sita baru, malam ya Ibu ya.
0: Gimana? Kabarnya gimana iya. Bun?
1: Sehat, Alhamdulillah. Ibu
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. bisa aktivitas kembali ke mana-mana.
0: Iya, senang banget ya saya lihat aktivitasnya. Bunda Riana, saya mau tanya nih ya, kalau dulu itu kan misalnya bisik-bisik itu bisa tetangga antar tetangga ya, tapi kalau sekarang itu justru malah justru keberkebalikan. Semakin masifnya, semakin terbuka ruang digital, jadi lebih gampang gitu untuk menjelek-jelekan orang lain. Apa pendapat Bu Riono ya?
1: Iya. Nek, kalau saya nek, orang berbisik-bisik itu kok gak, saya kok gak senang tuh. Pokoknya harus terus terang aja, gimana, ada apa gitu. Malah kita membuat senang dan membuat hati itu selalu terbuka, itu senang banget lah pokoknya. Ya.
0: Terus ya. Tapi kita, kalau dilakukan di ruang digital gimana tuh? Misalnya di WhatsApp gitu, bikin status, jelek-jelekin orang gitu.
1: Gak mau ah, gak baik.
0: Gak baik ya, jadi anak-anak muda sekarang gak boleh kayak gitu juga ya.
1: Iya, gak boleh, pokoknya kita harus terus terang aja gimana gitu loh.
0: Yang penting mengedepankan hati nurani gitu ya.
1: Iya, membuat senang hati orang itu ikut senang banget
0: so. Ibadah juga ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih Bun?
1: Lagunya Di Saat Aku Harus Memilih.
0: Oke.
1: Iya. Salam-salamnya buat Bu Endang Wahyu yang sedang ulang tahun kemarin. Pas aku ke Magelang FM kok, pas Bu Endang Wahyu itu mau makan bersama gitu loh, di situ ada acara apa saya nggak tahu, sama kaget saya. Waktu boleh ada itu ulang tahun Bu Endang Wahyu. Ya semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, dan membina rumah tangga dengan serasi. Senang banget aku melihat Ibu Endang sama Bapak.
0: Iya.
1: Bapak siapa? Bapak RW lah. Iya. Terus buat Ibu Satiwo, Bu Indarto sekalian, Bu Mariono cepat sembuh dari sakitnya, Mama Olga cepat sembuh dari sakitnya, Pak Untung juga cepat sembuh dari sakitnya. Harus tetap semangat, hati selalu bahagia.
0: Amin.
1: Terus buat Bu Haryani, Bu Tuti Haryati, Bu Bunda Eti, Mama Vega, Mama Olga sudah ya tadi, Bu Nani, Bu Neni, Bu Meni di Samban, semoga sehat selalu. Dan buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, Eyang Dipoyono, Mbak Yung Sutra, Ibu Sekar, Bu Pramono, Mbak Murni, Mbak Nungki, Mbak Susi, terus Mbak Erna, dan semuanya buat Mbak Vita, semoga selalu jaga kesehatan, semoga sukses selalu, rezeki lancar. Amin.
0: Amin.
1: Ya mugi-mugi ya kru Magelang FM selalu sehat dan selalu bahagia.
0: Iya.
1: Untuk menemani ibu ini yang selalu kesepian. Ya enggak sama cucu kok.
0: Iya.
1: Enggak kesepian ya.
0: Iya, Bu.
1: Ya, udah, terima kasih Mbak Vita, Matugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riono, terima kasih. Salam sehat, bahagia selalu ya. Ya, dengan mendengarkan Radio Magelang FM ya, sampai selesai nanti. Ini berasa kayak ditemenin penyiarnya di sampingnya ya, Bu. Oke lah kalau begitu. Arti Kehidupan dari Mus Mujiono ya, hadir membersamai Anda. Jangan kemana-mana, lagu yang sudah Anda request akan Vita putarkan sesaat lagi. Tetaplah di 103,5 Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

Selamat pagi sahabat pendengar, Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Baik sahabat pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti mengatakan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan pengguna gawai di satuan pendidikan bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Abdul Mukti dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan kebijakan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman bagi murid untuk berekspresi dan mengembangkan kreativitas, sekaligus menjamin keamanan spiritual, sosial, dan digital yang sangat masif. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan yang humanis, inklusif, dan partisipatif dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selain itu, pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan dinilainya juga sejalan dengan upaya perlindungan anak di ruang digital. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, serta budaya sekolah aman, sehat, resik, dan indah. Kebijakan tersebut juga diakuinya bertujuan memberikan dukungan psikologis, mental, dan spiritual agar siswa dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
4: sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Apa kabar nih buat sobat pendengar yang sudah menyatu ya di 0882-135-135. Ada Pak Royanto, lagunya sudah muncul ya, Kini Baru Kau Rasa Dewi Yul. Buat Bu Haryani, Bu Endang, Mama Olga, juga Pak Tarmono, ada Pak Prianto, Pak Herman dan semuanya ya. Apa kabar juga nih buat Bu Widya. Selamat pagi, pamit dari Bruri. Oke, salam buat Om Jadid, Mbak Asna, Mbak Erna Dwi, juga Pak Untung, dan semuanya buat aktivitas aja. Apa kabar untuk Bu Sadowo ya, waalaikumsalam. Lagunya untuk si buah hati, atau coba ya sambil Vita carikan terlebih dahulu. Salam-salam buat Bu Eti, Bu Riono, juga Bu Nani di Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, Mbak Murni, juga Bu Tuti Haryanti ya. Ada Pak Iwan, juga Pak Suprianto, Pak Dipoyono, Pak Rohyanto, juga semuanya aja yang sedang bergabung di Inspirasi Keluarga. Yap, sahabat pendengar, makin masif pemberitaan, makin masif juga nih perlindungan yang harus kita berikan, termasuk pada diri sendiri. Bisa jadi dengan seringnya mendengarkan atau menyimak berita-berita yang bisa bikin sedih atau mungkin ikut terprovokasi, lebih baik menjaga diri dan tetap bijaksana dalam menggunakan media sosial.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
6: Sahabat, takut untuk tes HIV?
7: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
6: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Sahabat data sudah tahu belum berapa rata-rata pendapatan penduduk Kota Magelang tahun 2021 sampai 2023? Ada yang bisa tebak?
4: Sebelum membahas pendapatan penduduk Kota Magelang, Bang Data mau menginfokan kalau BPS telah merilis angka Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita nasional tahun 2024 sebesar 78,6 juta rupiah. Atau dapat diartikan secara rata-rata, masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sebesar 78,6 juta rupiah selama setahun. Atau sebesar 6,55 juta rupiah selama sebulan.
5: Eits, tapi itu angka rata-rata ya. PDB per kapita dihitung menggunakan rumus total pendapatan nasional atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Karena dihitung menggunakan rata-rata, tentu ada penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari angka pendapatan per kapita tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara, meskipun tidak mencerminkan distribusi pendapatan atau tingkat kesenjangan ekonomi di dalamnya.
4: Untuk Kota Magelang sendiri, pendapatan per kapita penduduk atau seringkali disebut PDRB per kapita dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 75,49 juta, 82,66 juta, dan 89,91 juta rupiah selama setahun. Atau bisa diartikan bahwa pada tahun 2023, penduduk Kota Magelang secara rata-rata berpenghasilan sebesar 7,49 juta rupiah.
5: Sekali lagi, ini merupakan angka rata-rata ya. Dan di dalam angka PDRB, tidak hanya mencakup upah dan gaji, tetapi juga keuntungan usaha, penyusutan, dan pajak lain atas produksi. Serta PDRB dihitung pada seluruh sektor ekonomi, tidak hanya pada lingkup rumah tangga saja. Untuk angka PDRB, Kota Magelang tahun 2024 akan dirilis BPS pada akhir bulan Februari ini ya sahabat.
4: Itulah penjelasan tentang rata-rata pendapatan per kapita warga Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: That's a great last shot where I dropped the mic and looked into the camera. Oh, yeah.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
1: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, apakah Anda pernah mendengarkan lagu atau bahkan menyanyikan lagu Himne Pramuka atau Satya Dharma Pramuka? Siapa penciptanya? Ya, dialah Husein Mutahar atau yang lebih sering dikenal dengan nama H. Mutahar. Di lingkungan gerakan Pramuka, beliau kerap dipanggil sebagai Kak Mut. H. Mutahar adalah seorang tokoh kepanduan dan kepramukaan. Selain itu, beliau adalah pejuang kemerdekaan dan pencipta lagu-lagu wajib nasional yang berbakat. Salah satu yang populer adalah lagu Himne Syukur dan Mars Hari Merdeka. Selain itu, beliau adalah penggagas Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Dia juga wartawan hingga pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Vatikan. Nah, hari ini di Semarang tanggal 5 Agustus tahun 1916, H. Mutahar dilahirkan.

Bekasi, Hamu Tahar aktif dalam kegiatan kepanduan sejak sebelum lahirnya Pramuka, saat berdirinya gerakan Pramuka, maupun setelah kelahiran Pramuka. Beliau telah aktif menjadi anggota kepanduan saat masih bersekolah di Mulo dan AMS. Dalam sejarah kepramukaan di Indonesia, Hamu Tahar berperan aktif dalam Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia yang selanjutnya menyelenggarakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia bulan Desember 1945. Kongres ini berhasil membentuk Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan saat itu. Bersama tokoh-tokoh kepramukaan lainnya, Hamu Tahar berjuang keras saat tahun 1961 peleburan kepanduan menjadi pramuka berusaha dibelokkan oleh Partai Komunis Indonesia menjadi gerakan pionir muda yang berhaluan komunis. Selanjutnya, Hamu Tahar juga menjadi pionir berdirinya gerakan pramuka yang diresmikan tanggal 14 Agustus 1961. Hamu Tahar menjabat sebagai anggota Kuartir Nasional hingga beberapa periode. Bahkan beliau juga aktif sebagai pembina pramuka hingga usia tuanya.

0: Insan Edukasi, itulah sekilas tentang H. Mutahar, seorang tokoh nasional yang melegenda dengan berbagai hasil karya dan sumbangsihnya bagi negeri tercinta Indonesia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Aduh, Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

103,5 Magelang FM. Selamat siang ya buat Bu Saidowo, selamat beraktivitas. Untuk Kau dan Si Buah Hati sudah muncul ya lagunya ya. Ada Bu Pramono juga, apa kabar di Bandungan? Mau lagu Di Sini Aku Rindu. Oke. Okay. Salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, ada Bu Nani juga, Bu Haryani ya, Bu Eti, Bu Sadowo. Ada Bu Norma juga, Mama Vega, Pak Iwan dan semua pendengar yang sedang bergabung saja. Oke, apa kabar buat Mbak Erna Dwi ya? Waalaikumsalam. Salam-salamnya buat Mbak Nadine, ada Mbak Hera juga, Mbak Utami, Bu Nani, Bu Asna juga, Pak Iwan ya, Bunda Eti, Pak Pri, Oma Hesti, Mbak Sarjiah, Mbak Nana Salon juga, Mbak Harti Maman, Pak Herman, Mbak Murni, Mbak Maya juga, Bu Nani, Bu Riono, Bu Wit, ada Mama Vega, Bu Sadowo, Pak Herman, dan grup My Family aja. Pokoknya buat semua pendengar Magelang FM ya, sehat selalu, tetap semangat buat Vita. Terima kasih. Oke, lagunya satu persatu akan Vita hadirkan untuk Anda semua. By the way nih, sahabat pendengar, hati-hati ya. Ini sedang marak penipuan di mana mengatasnamakan Wali Kota Magelang Bapak Haji Damar Prasetyono. Dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang mengimbau untuk sahabat pendengar semua, saat ini beredar nomor WhatsApp 0815-8609-2376 yang mengatasnamakan Wali Kota Magelang, dan perlu ditegaskan bahwa nomor tersebut bukanlah nomor resmi dari Wali Kota Magelang. Masyarakat diimbau untuk tidak menanggapi, tidak memberikan data pribadi, tidak melakukan transaksi maupun memenuhi permintaan apapun yang disampaikan melalui nomor tersebut. Jika menerima pesan serupa, abaikan dan lakukan konfirmasi melalui kanal resmi aduan Kota Magelang. Untuk menyampaikan aspirasi, saran atau pengaduan, gunakan kanal resmi Monggo Lapor. Sahabat pendengar bisa akses saja di lapor.magelangkota.go.id. lapor.magelangkota.go.id dengan menyertakan bukti ya, agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tetap waspada, selalu cek kebenaran informasi, apakah betul tidaknya. Validasi berita itu lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu ya, dan jangan mudah tertipu. Pastikan ya sahabat pendengar, Anda terus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena WhatsApp ini sangat masif sekali ya penggunaannya, sehingga juga marak beredar penipuan-penipuan dengan modus yang sangat bervariatif. Mulai dari permintaan OTP, kalau Anda menggunakan perlindungan ganda di WhatsApp, pasti akan, meskipun sudah bisa mendapatkan OTP, tapi penipu tidak bisa untuk masuk ke dalam WhatsApp kita. Kemudian juga waspadai bila ada pemberitahuan tentang kadaluarsanya WhatsApp yang Anda punya. Pasalnya, dalam sebuah aplikasi WhatsApp itu ya, dia bersifatnya pasif ya, sehingga kalau Anda nggak masuk ke dalam toko belanja, misalnya di App Store atau mungkin Google Play, WhatsApp tidak dengan sendirinya ya akan mengirimkan pemberitahuan kadaluarsa, tapi justru Anda yang harus mengunduhnya sendiri. Oke, jangan sampai kita lengah dengan beragam penipuan yang terjadi, karena bahaya sangat dekat dengan kita. Satu buah lagu Juwita Malam, spesial buat sahabat pendengar ya, di 103,5 Magelang FM, inspirasi keluarga.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, kali ini Vita akan hadirkan informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dirangkum oleh DPP KUM memantau Pasar Jawinangun, Kebon Pulo dan Gotong Royong untuk beragam komoditi pokok ya. Terupdate hari ini 5 Agustus 2026 di hari Rabu. Baik, harga beras kualitas premium Sania 14.900 ya per kilo. IR64 14.800. Sementara beras medium dengan jenis IR64 dan juga C4 harganya sama, yakni 13.500. Beras SPHP per kilonya rata-rata di 12.300. Gula pasir kristal putih KW medium 17.300. Gula kemasan gulaku 18.100. Minyak goreng curah tanpa merek Rp20.000. Minyak premium kemasan botol Rp21.300. Minyak kita Rp15.700. Harga daging sapi bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.600, tetelan Rp80.000, sandung lamur Rp100.000, ayam ras Rp36.300, ayam kampung Rp95.000. Harga telur Rp24.000 untuk ayam ras ya, sementara ayam telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Harga susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram Rp12.600. Susu bubuk Denko 400 gram Rp46.900 dan susu bubuk balita SGM 400 gram Rp43.500. Kemudian harga cabai merah besar biasa atau teropong turun menjadi Rp35.300, cabai merah besar keriting Rp28.000 per kilo, rawit merah Rp33.000, rawit hijau Rp43.600. Bawang merah per kilonya Rp34.300. Bawang putih jenis sinjo Rp34.300. Bawang cutting Rp37.000. Bawang bombay Rp31.300. Beralih ke harga ikan laut jenis kembung Rp38.600, ikan asin teri Rp41.300, ikan bandeng Rp36.000, ikan tongkol Rp34.300. Harga kacang tanah Rp30.600, kacang hijau Rp26.000, ketela pohon Rp5.000 per kilo, jeruk lokal Rp22.600, pisang Ambon Rp14.000, tahu putih Rp11.800, tomat per kilo Rp9.000, mentimun Rp7.600, sawi hijau Rp5.000, kangkung Rp4.000, kacang panjang Rp7.000, kentang Rp15.000 per kilo, dan jagung pipilan kering Rp7.000. Demikian ya sahabat pendengar, informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda terkait dengan harga kebutuhan pokok masyarakat yang terangkum oleh DPP KUM Kota Magelang. Kembali ke lagu spesial untuk menemani aktivitas menjelang azan zuhur ya. Dari ruang dengar 103,5 Magelang FM, Anda terus bisa menyimak hingga pukul 12 nanti. Azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 11 lebih 45 menit.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

sahabat pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran Inspirasi Keluarga ya. Vita ucapin selamat nyiram-nyiram lagi nih. Kalau terlalu siang gak, kayaknya gak direkomendasikan untuk siram-siram bunga ya Bunda Eti ya. Salam-salamnya buat siapa nih tadi? Ada Bu Sadowo, Bu Erna Dwi, Bu Nani di Kalinegoro, ada Mama Vega juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, ada Mbak Murni juga di Sorobayan, Bu Pramono Bandongan, Pak Pri, kemudian Pak Dipoyono ya. Selamat siaran aja. Terima kasih. Salam sehat selalu dan bahagia ya Bunda Eti ya. Oke, Bapak Alda di Boyolali, terima kasih lagunya. Ini belum diganti ya, yang semalam ya di Gado-gado Campur Sari. Yep. Vita hadirkan lagu dari Ebit GAD. Membersamai Vita untuk pamit undur diri dari Inspirasi Keluarga di jam 12, sahabat pendengar kembali bisa menyimak sajian musik spesial kemerdekaan. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo, selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Harapan dan doa saya tentu saja kabar Anda baik dan sehat semua ya. Ya, hari ini bulan Agustus pasti diisi dengan momen-momen memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Karena hari kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar peringatan atas sebuah tanggal bersejarah, melainkan momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan keluarga demi tegaknya sang merah putih. Nah, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan hadiah, melainkan hasil dari pengorbanan yang panjang yang dipenuhi air mata, darah, dan doa. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan, menghormati jasa para pahlawan, serta terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Saya Ayu El bakal hadir membersamai sahabat semua di sajian musik spesial dengan lagu-lagu kemerdekaan. Iya, lagu pertama yang bakal membuka perjumpaan kita akan kita awali koleksi Gomblo, Kebiar-Kebiar, yang dirilis tahun 79. Musisi asal Jombang berdarah idealis merumuskan lirik penuh tenaga yang menggambarkan ikatan batin kuat antara rakyat dan Ibu Pertiwi. Oke, ini dia Gomblo dengan Kebiar-Kebiar.

kebiar Hari Merdeka. Ya, lagu ini menggambarkan kegembiraan rakyat Indonesia saat berhasil meraih kemerdekaan. Nuansa lagu yang penuh semangat ini membuat siapapun yang mendengarnya ikut merasakan euforia perjuangan bangsa. Lagu ciptaan Husein Mutahar ini lahir untuk mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setiap baitnya menggambarkan bahwa perjuangan belum selesai setelah kemerdekaan diraih. Bangsa Indonesia masih harus menjaga kemerdekaan itu dengan kerja keras, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Lagu ini hingga sekarang menjadi lagu wajib setiap bulan Agustus dan selalu mengiringi berbagai perlombaan kemerdekaan di seluruh Indonesia. Oke, ini dia Hari Merdeka.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial kemerdekaan. Lagu Bendera yang dipopulerkan oleh grup band Coklat dan selalu identik dengan perayaan 17 Agustusan diciptakan oleh Eros Chandra. Dirilis tahun 2001 melalui album Rasa Baru. Lagu ini lahir dari kreativitas Eros yang kemudian diberikan kepada Coklat karena pertimbangan kecocokan musikalitas. Eros Chandra mengungkapkan bahwa alasan utamanya memberikan lagu Bendera kepada Coklat adalah karena karakter vokal Kikan dianggap paling pas untuk membawakan lagu yang penuh energi nasionalisme tersebut. Sejak diliris Bendera, sukses besar mengantar album Rasa Baru terjual hingga 1 juta keping. Lagu ini sukses menembus batas genre dan generasi, bertransformasi menjadi anthem modern setiap kali rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai penjuru Nusantara. Oke, kita simak bersama Coklat dengan

saya hadirkan adalah lagu nasional tidak asing banget ya. Sepasang Mata Bola adalah lagu keroncong legendaris bertema perjuangan ciptaan komponis Ismail Marzuki bersama Suto Iskandar pada tahun 1946. Lagu ini lahir dari inspirasi suasana masa awal kemerdekaan, tepatnya ketika Ismail Marzuki melakukan perjalanan dengan kereta malam dari Jakarta menuju Yogyakarta. Setibanya di stasiun Yogyakarta pada senja hari menjelang malam, ia merekam atmosfer kebatinan saat itu, di mana banyak para pemuda dan pejuang meninggalkan Jakarta menuju Medan Perwira di Yogyakarta untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu ini membungkus semangat patriotisme secara romantis, puitis, dan halus, alih-alih menggunakan orasi perjuangan yang berapi-api. Okay, ini dia, Sepasang Mata.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

kasih di sajian musik spesial kemerdekaan Ayu El yang selalu setia bersama sahabat. Lagu berikut yang bakal saya hadirkan adalah Tanah Airku. Lagu ini mengabarkan rasa rindu, cinta, dan kebanggaan terhadap Indonesia. Ibu Sud menciptakan lagu ini dengan nuansa yang tenang dan menyentuh. Tidak seperti lagu perjuangan yang berirama cepat, Tanah Airku lebih banyak mengajak pendengar merenungkan keindahan negeri Indonesia. Lagu ini sering dinyanyikan oleh masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri sebagai bentuk kerinduan terhadap kampung halaman. Pesannya sederhana namun kuat. Sejauh apapun seseorang pergi, Indonesia akan menjadi rumah. Ya, ini dia Tanah Airku.

lagu nasional tentunya ini banyak dihafal banget ya. Berkibarlah Benderaku, lagu ciptaan Ibu Sud lahir sebagai penghormatan terhadap bendera merah putih yang telah diperjuangkan dengan darah para pahlawan. Bendera bukan hanya selembar kain, ia adalah lambang harga diri bangsa. Setiap kali merah putih berkibar, masyarakat diingatkan pada perjuangan panjang para pejuang kemerdekaan. Oleh sebab itu, lagu ini sering dinyanyikan ketika pengibaran bendera berlangsung. Baik sahabat, kita simak bersama Berkibarlah Benderaku.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Buat Anda yang siang hari ini sudah selesai istirahat siang atau barangkali tetap masih berkutat dengan pekerjaan, semoga lagu-lagu kemerdekaan yang saya hadirkan buat sahabat ini bisa membangkitkan semangat Anda.

Lagu ini mengobarkan keberanian menghadapi segala tantangan. Kornel Simanjuntak menciptakan lagu ini pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan saat itu di mana Indonesia menghadapi berbagai agresi militer. Semangat dalam lagu ini menggambarkan tekad para pejuang yang tidak pernah menyerah meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Kini makna lagu tersebut berkembang. Oke, kita simak bersama Maju Tak Gentar.

membangkitkan semangat kita untuk terus mempertahankan perjuangan, menghargai para perjuangan para pahlawan yang dulu, atau paling tidak bisa menginspirasi kita dengan aksi yang nyata dengan periode saat ini ya. Lagu berikut yang bakal hadir, Halo Halo Bandung. Lagu ini menggambarkan semangat rakyat Bandung mempertahankan kemerdekaan, di mana lagu ini lahir dari peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946. Peristiwa tersebut menjadi salah satu simbol keberanian rakyat Indonesia. Melalui lagu ini, semangat rela berkorban demi bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Oke, kita simak bersama Halo

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih saya Ayu Ellen selalu setia membersami sahabat semua di sajian musik spesial kenangan di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Lagu yang bakal saya hadirkan ini biasa dihadirkan Radio Magelang FM saat closing siaran ya. Dimana lagu Rayuan Pulau Kelapa ini kecintaan kita kepada tanah air yang indah dan yang luar biasa. Memuji keindahan alam Indonesia. Dimana dibalik lagu Rayuan Pulau Kelapa, Ismail Marzuki menciptakan lagu ini sebagai ungkapan cinta kepada Nusantara. Keindahan laut, gunung, hutan, sawah, dan kekayaan alam Indonesia digambarkan secara puitis. Lagu ini mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya menjaga wilayah negara, tetapi juga melestarikan kekayaan alam agar tetap menjadi warisan bagi anak cucu. Dan untuk mengisi peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka, di mana tagline peringatan saat ini sahabat adalah 81 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Apa aja nih kiprah Anda di kemerdekaan tahun ini? Ini dia sebuah lagu koleksi Ismail Marzuki, Rayuan Pulau Kelapa.

Dan tak berasa kita berada di lagu pungkasan, lagu ke-10, Syukur. Mengajarkan terima kasih kepada Tuhan atas kemerdekaan Indonesia. Lagu karya Hamutahar atau Husin Mutahar ini memiliki nuansa hikmat. Di balik setiap kemerdekaan terdapat doa para pejuang dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu bangsa Indonesia diajak untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan dengan kegembiraan, tetapi juga dengan rasa syukur serta tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Ya, dengan demikian purna sudah kebersamaan kita di sajian musik spesial kemerdekaan. 81 tahun perjalanan bangsa Indonesia merupakan bukti bahwa semangat perjuangan para pahlawan tidak pernah padam. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, seluruh rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan pengabdian. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis,
1: ini perlunya ada percepatan-percepatan LDR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Pemerintah mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir. Lebanon dan Israel melanjutkan perundingan perdamaian untuk mengakhiri konflik. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun ini. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
0: Namun demikian, penting untuk dipahami

0: pasar modal.
1: Kami mohon maaf pendengar tidak dapat menghadirkan dengan baik informasi dari reporter kami Zahrotin Aljana. Kami terlebih dahulu beralih ke informasi berikutnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional

0: Kita ke informasi berikutnya, Menko Polhukam menggelar rapat dengan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN membahas sinergi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Yurika Fitri nanti akan menyampaikan informasinya langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Saat ini kami masih mengupayakan hubungan dengan reporter kami Yurika Fitri yang saat ini berada di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Menko Polhukam menggelar rapat dengan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN membahas sinergi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Nanti kami akan hubungi reporter kami, Yurika Fitri, yang menyampaikan informasinya langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Yurika.
1: Ya, Hana, saat ini kita akan mengikuti keterangan pers dari Menko Polhukam yang pada lalu saja menggelar rapat dengan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan juga Kepala BIN.
2: Program-program sudah berjalan. Kami jaga itu agar program yang memang diinginkan, harapan oleh masyarakat sebetulnya bisa berjalan dengan cepat. Dan itu sangat tergantung kepada kondisi keamanan kita. Stabilitas keamanan kita yang bagian dari itu adalah tanggung jawab kita semua, tetapi kami adalah ujungnya, di depannya untuk bisa sambil mengajak para masyarakat sekalian. Yang kan seperti saya tegaskan tadi bahwa kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman. Di Jakarta begitu, di kota-kota besar begitu, di daerah-daerah yang sering kami kunjungi juga dalam keadaan aman, tenang. Dan semoga ini semoga keadaan semacam ini bisa kita jaga bersama-sama. Bahkan kadang saya juga berjalan bersama istri saya melihat ke pasar tradisional juga aman-aman saja. Pergi ke mall juga aman-aman saja, bahkan tetap masih banyak. Mencari tempat parkir saja di mall juga sangat sulit. Kalau kita agak terlambat berputar-putar kita menjadi tempat parkir. Artinya, mobilitas penduduk bisa terjadi, masih berjalan. Keinginan masyarakat kita juga untuk menghibur dirinya, untuk melihat situasinya juga sangat membanggakan. Mengatakan bahwa pemerintah RI kami tetap menjaga komitmen itu. Tapi juga kami berharap semuanya, mari kita jaga. Jangan memasukkan konten-konten tertentu yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat semakin tinggi. Kekhawatirannya menjadi rasa ketakutan. Rasanya tidak layak itu dilakukan. Saya mengajak kepada semuanya, hentikan tindakan-tindakan yang semacam itu, yang sangat merugikan kehidupan bangsa ke depan, sangat merugikan kehidupan keseharian masyarakat kita. Mari kita jaga. Saya sangat yakin bahwa kehadiran para pewarta ini sangat-sangat menentukan. Tolong sampaikan ini kepada masyarakat, karena keadaan semacam itu tidak bisa kita jaga sendirian. Kami juga tidak bisa menjaganya semua. Kita harap semua ikut serta untuk menjaga ketertiban ini. Untuk ini juga saya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berita-berita hoax yang ada di media sosial kita. Ini sangat-sangat mengganggu. Tidak cukup hanya sekedar itu mengganggu aktivitas kita. Tapi berita-berita yang semacam itu justru akan mendapat bisa mempolusi pikiran-pikiran masyarakat kita bahwa isinya hanya hoax, hanya bicara soal disinformasi, fitnah, dan bahkan sampai dengan kebencian. Apabila sampai dengan betul-betul mempolusi, membuat pikiran anak-anak bangsa, akan muncullah orang-orang yang pesimis melihat bangsa ini. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mari kita ajarkan kepada bangsa supaya bangsa kita betul-betul tegar menghadapi yang seperti ini. Kami berusaha untuk juga melihat kalau toh nanti terjadi hal-hal semacam itu dan masuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran pidana. Kami tadi sudah bicara dengan Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung, ikut tindakan. Kita tidak bisa membiarkan itu terus-menerus. tidak itu tidak bisa juga hanya mengingatkan itu terus menerus. Perlu kami lakukan tindakan-tindakan hukum untuk itu. Dan dalam penegakan hukum seperti itu, tentunya kami tidak ada kompromi. Begitu dia mengganggu kepentingan masyarakat luas, kita lakukan tindakan-tindakan yang sangat sangat terukur sehingga kita bisa menangani itu. Tidak bisa berlanjut begitu terus. Dan kepada siapapun yang sering berbuat seperti itu, sadarlah bangsa ini membutuhkan ketenangan. Negeri ini, bangsa ini, rakyat ini membutuhkan ketenangan dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dan bahkan bangsa ini pun membutuhkan ketenangan masyarakat untuk membangun, membagian tugas-tugas untuk membangun bangsa ini ke depan. Oleh karenanya ini, tolong pada hari ini, hentikan ini agar kita sama-sama semua bisa menikmati ketenangan di bangsa ini. Dan ketenangan semacam ini sangat dibutuhkan, apalagi menjelang kita pada perayaan ulang tahun kita yang ke-81 yang akan...
0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 sebesar 5,29%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya secara langsung dari kantor BPS Jakarta. Magdalena.
3: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan data terbaru perekonomian dan kondisi sosial Indonesia hingga triwulan 2 2026. Dari sisi ekonomi, BPS menyebut perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,29%. Pertumbuhannya melambat dibandingkan triwulan pertama 2026 yang tercatat sebesar 5,61%, serta lebih rendah dari perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Namun, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 lebih tinggi dari konsensus para analis yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 sebesar 5,1%. Berikut penjelasan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Edi Mahmud mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026.
4: Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 tahun 2020 52,1 triliun rupiah atas harga konstan 3.576,2 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara QoQ tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara QoQ tumbuh sebesar 5,45%.
3: Berdasarkan data BPS, pada triwulan 2, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi produksi adalah industri pengolahan yang tumbuh 0,9%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, sumber utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,67%. Berdasarkan wilayah atau secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang perekonomiannya tumbuh sebesar 6,1%. Demikian pendengar perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai triwulan 2 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkopimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
6: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen pada Selasa siang. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
5: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, semalam itu sudah 119 kasus.
6: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
7: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan, dari bupati, itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar. Jadi pembakaran sampah-sampah kita antisipasi jangan sampai terjadi. Pembakaran sampah-sampah mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
6: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulat Tuisan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter Zahrotin Aljana. Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun ini.
8: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek,
9: Otoritas Jasa Keuangan tengah merampungkan rancangan peraturan OJK mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi mengatakan, aturan baru tersebut akan mengubah struktur kepemilikan Bursa Efek. Nantinya, pemilikan saham tidak lagi terbatas pada anggota Bursa Efek, tetapi juga dapat dimiliki perseorangan maupun badan hukum Indonesia. Hasan menjelaskan skema demutualisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Bursa Efek Indonesia bagi investor strategis. Langkah tersebut juga membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan terbuka pada masa mendatang dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.
8: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis, namun peran dan fungsi utamanya sebagai regulator, self-regulatory organization, dan juga sebagai penyedia infrastruktur pasar modal tetap harus dijalankan secara independen profesional dan penuh integritas.
9: Di sisi lain, OJK juga mulai mempersiapkan pelaksanaan kewenangan baru dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Persiapan dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan pengawasan mulai 1 Januari 2027. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS.
8: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
9: OJK menargetkan seluruh perangkat regulasi dan kelembagaan dapat disiapkan sebelum kewenangan baru tersebut berlaku, melalui penguatan pengawasan pasar modal dan perdagangan komoditas strategis. OJK berharap stabilitas sektor keuangan nasional semakin terjaga serta mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
11: Ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
10: Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Lakalena, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
12: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
10: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
13: Yang pertama itu permasalahan tanah HGU Sesandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
10: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR mendorong penguatan hilirisasi budidaya lobster untuk mencegah kerugian negara sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun.
9: Komisi 4 DPR RI menilai penguatan hilirisasi budidaya lobster perlu dilakukan agar potensi ekonomi komoditas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah itu juga diharapkan mampu mengurangi praktik penyelundupan benih-bening lobster atau BBL yang selama ini merugikan negara. Anggota Komisi 4 DPR RI Dadang Nasir mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya lobster yang besar, namun kontribusi budidaya terhadap produksi nasional masih berkisar 3-5%. Karena itu, peningkatan fasilitas budidaya di daerah penghasil lobster perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi budidaya lobster nasional.
14: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun. Kita selesaikan dengan aturan yang bijak. Rakyat senang, nelayan senang, para pembudidaya, para investor juga senang. Ini harus ketemu dan negara diuntungkan. Dan nantinya rakyat yang lebih sejahtera.
9: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Melati menilai penguatan budidaya lobster berpotensi meningkatkan pendapatan negara maupun nelayan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, budidaya lobster perlu diperkuat agar pembukaan kembali ekspor benih lobster dapat didorong.
15: Budidaya ini memang menjadi satu keharusan ketika satu perusahaan atau usaha untuk mengekspor benih-benih lobster yang dulunya pernah diekspor, ini bisa kita dorong lagi untuk bisa dibuka ekspornya.
9: Komisi 4 DPR RI menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pelestarian benih-benih lobster dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, pemerintah melalui Permen KKP nomor 7 tahun 2024 mendorong penguatan budidaya lobster di dalam negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Lebanon dan Israel melanjutkan perundingan perdamaian untuk mengakhiri konflik yang akan kembali dimediasi oleh Amerika Serikat di Roma, Italia. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, perundingan mencakup inisiatif zona percontohan, pelucutan senjata kelompok Hezbollah, penempatan ulang pasukan Israel dari Lebanon Selatan, serta membuka jalan menuju kesepakatan perdamaian dan keamanan yang komprehensif.

0: Selanjutnya ke kabar dari dunia olahraga. Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 menjadi bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet Muay Thai Jawa Timur menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Kejuaraan Nasional Kejurnas Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi bagi kontingen Jawa Timur. Kejuaraan yang berlangsung di Bekasi pada 5-10 Agustus tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON tahun depan. Sebanyak 87 atlet diberangkatkan Muay Thai Indonesia Jawa Timur untuk mengikuti berbagai nomor pertandingan pada kategori elit, U23, remaja, dan youth. Ketua Muay Thai Jawa Timur Basuju Herman mengatakan seluruh atlet baik yang menjalani program puslada maupun atlet usia muda dari daerah sengaja diberikan kesempatan tampil agar memberikan jam terbang sekaligus pengalaman bertanding.
2: Kontingen terbesar Jatim yang akan berangkat ke Kejurnas, di tahun lalu kita berangkat sekitar 44 atlet, tapi untuk di tahun ini kita berangkatkan 102 atlet dan official, terdiri dari 15 official, 87 atlet berbagai kategori dari elit, U23 dan youth.
1: Sementara itu Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil turut mengapresiasi besarnya jumlah atlet yang diberangkatkan ke Kejurnas. Menurutnya keterlibatan banyak atlet menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi sekaligus memastikan prestasi Muay Thai Jawa Timur tetap berkelanjutan.
3: Iya, kita kirim semua karena kan ada 3 kelas itu. Kelas, nah itu kita prioritaskan yang terkait dengan PON dulu. Kemudian yang lapis kedua, lapis ketiga itu adalah mereka yang kita persiapkan. Tapi ini alhamdulillah potensi dari prestasinya anak-anak ini sudah kelihatan kan. Ada yang menang PON, dari menang PON dia menang Kejurnas. Dan itu kan levelnya nasional dan rivalnya hampir sama semua. Nanti ini sebagai alat ukur untuk rekrutmen penambahan, kalau ada penambahan kelas di PB PON kita upayakan kita isi semua nanti.
1: Muay Thai Jawa Timur optimis mampu meraih yang terbaik pada IMC 2026 karena atlet yang dibawa memiliki pengalaman bertanding dan rekam prestasi yang cukup lengkap mulai dari level regional, nasional, dan internasional. Modal itu diyakini mampu mendongkrak peluang meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
4: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Georgie Satrio dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Jumat 12 Desember 2025, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk

0: Baik pendengar, dalam Berita Indonesia Live kali ini kami akan hadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Malang gerak cepat tangani dampak longsor di Desa Mulyoarjo. Juga ada informasi terkait dengan Bupati Muba Toha Tohet apresiasi kiprah PKK dorong Muba maju lebih cepat. Juga ada informasi terkait inovasi berkelanjutan antara Ngawi kembali Sabat IGA 2025. Baik, pendengar, informasi pertama, Wali Kota Tegal resmikan kantor sekretariat baru Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Tegal bersama Celia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah.
1: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Gabungan Organisasi Wanita Kota Tegal memiliki kantor sekretariat di Jalan Betik, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Secara simbolis, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono SEMM memberikan kantor tersebut pada acara peresmian kantor sekretariat GOW Kota Tegal bersama Kita Pasti Bisa. Selain Wali Kota Tegal, turut hadir Wakil Wali Kota Tegal, Ketua Basnas Kota Tegal, Kepala DPPKB P2PA Kota Tegal, Kepala OBD terkait, dan Ketua maupun Pengurus Organisasi Wanita yang tergabung dalam GOW Kota Tegal. Nyonya Endang Nuryanto selaku Ketua Panitia Peresmian Kantor Sekretariat GOW Kota Tegal mengatakan bahwa acara peresmian yang diadakan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas tersedianya fasilitas kantor sekretariat GOW Kota Tegal dari pemerintah Kota Tegal. Untuk selanjutnya akan dipergunakan untuk mendukung berbagai kegiatan GOW. Pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengurus dan anggota GOW yang secara swadaya melengkapi sarana pendukung kantor sekretariat baru. Ketua GOW Kota Tegal Nyonya Debbie Firoza Indiani menuturkan peresmian kantor sekretariat ini menandai langkah penting dalam perjalanan sebuah organisasi. Hal ini menjadi simbol komitmen GOW Kota Tegal untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada anggota dan juga masyarakat. Kantor sekretariat merupakan kebutuhan esensial dan vital bagi sebuah organisasi untuk dapat tumbuh, maju, dan berkembang. Apalagi GOW yang tugas dan fungsinya sebagai koordinator 30 organisasi wanita seluruh Kota Tegal dengan jumlah anggota tercatat 9.116 orang yang perlu diberdayakan dan dikelola sebagai aset sumber daya manusia yang berkualitas. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada GOW Kota Tegal yang telah memiliki kantor sekretariat. Pihaknya mengungkapkan bahwa kantor sekretariat baru bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi seluruh organisasi wanita yang ada di Kota Tegal. Menjadi tempat untuk berkumpulnya energi, gagasan, ide, komitmen untuk kemajuan perempuan dan juga keluarga di Kota Tegal. Peresmian kantor sekretariat GOW Kota Tegal diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi serta meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, kesehatan, kepedulian sosial, dan berbagai kegiatan positif lainnya yang telah menjadi ciri khas GOW Kota Tegal selama ini. Pemerintah Kota Tegal akan terus mendukung langkah-langkah strategis GOW karena perempuan merupakan pilar yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Peresmian ditandai dengan pengguntingan untaian bunga di depan pintu kantor sekretariat baru GOW Kota Tegal dan dilanjutkan dengan penandatanganan peresmian serta pengecekan ruangan. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Cilia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya pendengar dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Malang gerak cepat tangani dampak longsor di Desa Mulyoarjo. Selengkapnya bersama Yulia Prabowo.
2: Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM melakukan takziah ke kediaman korban bencana tanah longsor di Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kehadiran Bupati beserta rombongan merupakan bentuk empati dan perhatian langsung pemerintah Kabupaten Malang terhadap keluarga korban yang terdampak bencana alam tanah longsor yang terjadi pada pekan lalu. Dalam kesempatan ini, Bupati Malang menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga almarhumah. Selain takziah, Bupati juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai serta bantuan non-tunai seperti paket sembako untuk meringankan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Bupati turut menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendampingi warga terdampak bencana, baik dalam proses pemulihan maupun kebutuhan darurat di lapangan. Pihaknya telah menginstruksikan BPBD Kabupaten Malang, perangkat desa dan kecamatan untuk meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat asesmen di lokasi kejadian. Bupati Malang menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Malang, terutama yang tinggal di wilayah rawan longsor, untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan, serta mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah desa, relawan hingga warga setempat untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi bencana alam. Reporter Julia Prabowo, Kancuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Julia Prabowo dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan, staf ahli Bupati MAPI bidang pemerintahan Paulus Salepang hadiri hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Kabupaten MAPI ke-26 tahun bersama Irahmani.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten MAPI menggelar peringatan hari ulang tahun ke-26
4: dengan tema peran strategis.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten MAPI menggelar peringatan hari ulang tahun ke-26 dengan tema peran strategis Dharma Wanita Persatuan dalam pendidikan anak bangsa untuk Indonesia Emas 2045. Peringatan HUT DWP Kabupaten MAPI yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dihadiri staf ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ketua TPPKK MAPI, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari, juga para pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, PLH Ketua DWP Kabupaten MAPI, Nyonya Maria Kabagaimu, menyampaikan selamat hari ulang tahun DWP ke-26. DWP berperan penting ikut dalam pembangunan bangsa. Selain itu, peran DWP juga adalah mendidik anak bangsa dengan penuh semangat hati yang tulus. DWP Kabupaten MAPI harus mengambil peran strategis perempuan dalam pendidikan anak bangsa dan penguatan ketahanan keluarga. Peran DWP sebagai fondasi penting untuk mencetak generasi MAPI yang unggul dan berkualitas. Dirinya berharap di usia ke-26 tahun, DWP harus berfokus pada peningkatan peran perempuan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan solidaritas serta dukungan. DWP juga harus menjadi pilar penting dalam keluarga serta agen perubahan di masyarakat Kabupaten MAPI. Dalam kesempatan itu juga, staf ahli Bupati Bidang Pembangunan, Dr. Randes Paulus Salepang, menyampaikan selamat ulang tahun ke-26 DWP Kabupaten MAPI. DWP adalah organisasi kewanitaan di Indonesia. Organisasi ini beranggotakan istri dari pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Diharapkan DWP sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas SDM di Kabupaten MAPI, sehingga DWP harus berperan aktif terutama bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Diketahui di momentum hari ulang tahun ke-26, DWP Kabupaten MAPI memberikan bantuan sembako kepada sejumlah istri pensiun PNS. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Irahmani melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Irahmani dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Baik mendengar LPPL seluruh Indonesia, kita break sejenak, tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live.
5: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagah Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Pada sore hari, nah ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Georgi Satrio. Dan di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talk bersama Cynthia Aziza dengan Kasih Pengelolaan Informasi dan Media dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Henny Setiawati.
0: Persada ID Talk.
4: Baik, salam jumpa pendengar dan pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Bersama saya Cynthia Aziza dalam Persada ID Talks edisi hari ini. Nah, pendengar, di era digital yang serba cepat saat ini, informasi menjadi komoditas paling penting. Tetapi, tantangannya adalah bagaimana informasi yang benar dan akurat dapat diterima oleh masyarakat dengan cepat dan juga efektif. Nah, ini tentunya menjadi peran paling krusial dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyebarluasan informasi atau yang kita kenal dengan diseminasi informasi. Bersama saya di sini sudah ada Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media, Ibu Henny Setiawati. Apa kabar, Ibu?
5: Alhamdulillah baik, Mbak Cynthia.
4: Alhamdulillah. Ya. Nah, kita akan membahas nih, Bu, mengenai diseminasi informasi. Nah, apa sih yang menjadi dasar pelaksanaan dari diseminasi informasi ini dan strategi apa nih yang digunakan oleh Diskominfo?
5: Baik, Mbak Cynthia, makasih banyak atas pertanyaannya nih, luar biasa ya. Jadi Mbak Cynthia, kalau kita berbicara tentang diseminasi informasi atau penyebaran informasi, itu sebenarnya kita berangkat dari dua landasan. Yaitu didasari dua landasan. Yang pertama adalah amanat dari regulasi dan kemudian kebutuhan masyarakat. Jadi yang pertama tentang regulasi, regulasi itu sendiri kita mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan kemudian arahan dari Rancangan Pembangunan Menengah Daerah, jangka menengah daerah, dan kemudian kebijakan dari gubernur berupa visi dan misi yang memastikan bahwa informasi publik tersebut dapat diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan kemudian yang pastinya nih mudah diakses. Kemudian yang kedua nih, yang kedua kita juga strategi itu didasari oleh perilaku informasi masyarakat. Perilaku informasi masyarakat. Apa sih itu perilaku informasi masyarakat? Perilaku informasi masyarakat itu yaitu yang seperti kita bagaimana masyarakat itu mencari, menerima, memahami, dan menyebarluaskan informasi itu lagi tersendiri ya. Karena beragam macamnya, maka kita memiliki beberapa langkah nih. Langkah untuk supaya informasi tersebut tidak miss di masyarakat. Yaitu pertama satu, yaitu integrasi informasi publik. Integrasi informasi publik ke berbagai kanal melalui digital maupun konvensional. Kemudian yang kedua itu adalah menguatkan kolaborasi antar perangkat daerah. Jadi di sini kita juga punya program SIPU ya, Sinergitas Informasi Publik, sini untuk mensinergikan informasi sehingga diharapkan nanti informasi yang keluar itu nanti adalah satu data, satu suara, dan satu narasi pembangunan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah memastikan juga kualitas konten. Nah, jadi kita melalui konten itu juga kita dengan cara untuk memvaliditas data, kemudian juga bahasa yang komunikatif, kemudian kan juga jenis konten-konten apa saja, isi-isi apa saja, yang materi apa saja yang disukai oleh masyarakat. Jadi langkah-langkah itu, pendekatan itu nanti yang kita gunakan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga pesan dari pembangunan itu tidak cuma hanya diterima oleh masyarakat tetapi juga tepat sasaran atau juga bisa diterima langsung manfaatnya.
4: Oke, luar biasa. Lalu bagaimana ini Bu untuk Diskominfo sendiri mengidentifikasi audiens yang menerima informasi tersebut?
5: Ya benar. Benar juga sih kata Mbak Cynthia ini, bahwa berbagai informasi itu juga informasi yang ada tuh juga memiliki audiens yang berbeda.
4: Betul,
5: pasti. Dan langkahnya Diskominfo itu memiliki langkah-langkah itu untuk mengantisipasi ya, paling tidak supaya informasi tersebut tepat sasaran. Langkah pertama yaitu kita analisis jenis informasi. Jadi benar kata Mbak Cynthia bahwa informasi itu ada jenis informasi berbagai macam audiens yang berbeda. Karena beberapa informasi itu antara lain seperti ini, tentang program pemerintah, audiensnya pasti berbeda. Gitu kan. Kemudian layanan publik, itu juga audiensnya pasti berbeda. Mungkin nanti ada masyarakat umum yang memerlukan pelayanan publik. Itu jadi kan berbeda nih. Kemudian juga ada tentang informasi tentang bencana, krisis dan sebagainya, di masyarakat umum nanti audiensnya. Kemudian ada edukasi, kampanye edukasi. Kemudian ada juga literasi digital, mungkin pelajar tuh audiensnya dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat data demografis dan ini konsumsi media dari masyarakat itu sendiri, ya, pola konsumsi media. Jadi data demografis itu bisa berupa, jadi kita melihat dari faktor rentan usia, kelompok usia, misalnya 15-25, kemudian 26-40, 40 tahun sampai sekian gitu. Jadi mereka tuh media apa sih yang mereka gunakan biasanya gitu kan. Kemudian dari demografis itu juga kita melihat dari tempat tinggal, pekerjaan, wilayah, itu juga menentukan audiens. Jadi misalnya kita di wilayah misalnya yang agak tidak terjangkau dari misalnya akses internet, itu bisa nanti kita mungkin medianya tuh akan berupa konvensional, bisa radio, atau majalah cetak, atau spanduk, dan sebagainya gitu kan. Terus konsumsi media itu tadi, media apa yang dipakai, kebiasaan dari masyarakat itu, ya kan, medianya bisa berupa Instagram, media sosial, atau platform, dan sebagainya gitu.
4: Oke, baik. Nah, melanjutkan dari apa yang sudah Ibu Haini sampaikan nih, mengenai saluran dan juga platform digital ataupun non-digital yang digunakan oleh Diskominfo, bagaimana nih Bu pengelolaannya?
5: Pengelolaannya ya, kita kalau selama ini untuk diseminasi informasi itu biasanya memakai saluran kombinasi ya, platform digital dan konvensional. Jadi kalau untuk platform digital itu kan bisa melalui website atau portal resmi pemerintah. Kemudian kalau untuk Instagram, medsos itu kan bisa melalui Instagram pemerintah ataupun Diskominfo. kemudian juga layanan singkat atau aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan sebagainya itu kan bisa menjadi apa dijadikan suatu komunikasi atau penyebar luasan informasi ya. Nah, terus pengelolaannya juga kita pasti dari perencanaan konten dan sebagainya, verifikasi data dan sebagainya, dan kita juga berkolaborasi dengan para perangkat daerah. Nah, itu dari pentingnya kolaborasi itu tadi untuk mendiseminasikan informasi. Kemudian juga kita berharap juga yang non digital itu juga seperti ini, radio, Abdi Persada juga, televisi, itu juga bisa menjadikan tatap muka. Tatap muka kita kan masih relevan itu untuk penyebaran informasi kan. Nah, apalagi terhadap masyarakat yang di luar akses internet tadi.
6: Oke, baik. Nah, dari segala platform yang sudah tadi Ibu Heni sampaikan, seberapa efektif nih media sosial dalam diseminasi informasi?
5: Oh, kalau saat ini sangat banget ya, sangat efektif banget gitu ya, media sosial. Karena begini, media sosial ini pertama real time. Itu berita informasi yang sampai kita adalah real time, betul-betul real time. Kemudian ada komunikasi dua arah. Jadi pendekatan antara pemerintah dan masyarakat itu sangat kuat, ya kan, ada dialog, ada respon dari masyarakat, dan secara tidak langsung dengan media sosial itu masyarakat juga turut serta dalam membangun pembangunan daerah, betul nggak? Dan respon, betul, ya betul. Kan, mungkin ada beberapa pertanyaan atau kritikan dari masyarakat atau masukan dari masyarakat itu juga menjadi masukan bagi pimpinan kita ya untuk memperbaiki program pemerintah berkelanjutan dan sebagainya. Nah, jadi sini medsos ini memang sangat luar biasa efektifnya untuk penyebar informasi, komunikasi juga, kemudian juga mempererat antara hubungan masyarakat dan pemerintah.
6: Oke, baik. Nah, apakah dalam pelaksanaannya ini, Bu, ada tantangan tersendiri nih dalam menyebarluaskan informasi?
5: Yang pasti ada dong. Ada ya beberapanya, salah satunya mungkin keterkaitan kita kalau memakai digital tadi adalah salah satunya lah akses internet ya. Ya pasti dong itu. Kemudian yang kedua juga mungkin kita salah satunya tentang cara kita berkomunikasi juga terhadap isi dari materi-materi berita tersebut. Mungkin saja ada yang luput dari kita bahwa audiensnya ternyata berbeda loh, seperti yang ini, bukan kita hanya ini saja, mungkin kita audiensnya mungkin orang-orang yang kita informasi tersebut ke suatu tempat yang memang belum pernah terakses internet atau bukan, untuk terkendala dengan bahasa, bahasa yang kurang komunikatif gitu ya, apalagi terus isi kontennya juga mungkin yang kurang diminati oleh masyarakat, karena kan juga tadi seperti saya bilang pola perilaku informasi masyarakat itu tadi kan, dia mereka juga kan inginnya isi kontennya bagus,
6: betul,
5: bahasa yang komunikatif, juga yang menarik mereka, nah gitu. Terus kemudian ya selain akses internet, konten, isi konten bahasa yang kurang komunikatif, dan juga mungkin kasusnya mungkin ya bisa dikatakan SDM juga ya, karena kita juga gimana pun juga kita perlu untuk tenaga-tenaga desain ya, tenaga desain untuk pembuatan konten dan sebagainya untuk penyebar luasan informasi ini. Kini coba.
6: Oke, baik. Sebagai closing statement nih, bagaimana harapan dan juga pesan dari Bu Heni dalam pelaksanaan diseminasi informasi?
5: Harapan ya, pesan dan harapan dalam diseminasi informasi kan sebenarnya sangat penting ya untuk penyebar luasan, apalagi pesan pembangunan kita, program pemerintah dan sebagainya. Yang diharapkan sini adalah adanya kolaborasi dan kolaborasi dan diseminasi ini, kolaborasi dan keterbukaan informasi ini menjadikan tetap dijadikan roh utama dalam diseminasi informasi. Karena bagaimanapun juga pemerintah tidak bisa berjalan sendiri kan, perlu dukungan media, perlu dukungan komunitas masyarakat, komunitas dan masyarakat, dan jadi sehingga informasi tersebut itu dapat diterima dengan baik, dengan memastikan bahwa berita tersebut dapat langsung dengan cepat diterima oleh publik gitu. Kemudian yang kedua, diharapkan bahwa kita dapat membentuk suatu ekosistem informasi yang tidak hanya cepat tadi yang seperti saya sampaikan, yang tidak hanya cepat tapi juga bermanfaat langsung oleh masyarakat. Jadi di sini Mbak Cynthia, mudah-mudahan kita bisa menjaga ruang informasi ini ya, untuk selalu cepat, tetap sehat, dan kita juga dapat bernilai kebaikan gitu.
6: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Heni untuk informasinya di hari ini. Tentunya bagi para pemirsa dan juga pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada ID Talks edisi hari ini bersama saya Cynthia Aziza dan juga seluruh kru yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa, kita kembali ke studio.
3: Ya, demikian pendengar Persada ID Talk bersama Cynthia Aziza dengan Kasih Pengelolaan Informasi dan Media Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Heni Setiawati.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Baik, pendengar, informasi selanjutnya dari Gemarandik FM, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Bupati Muba Toha Tohet apresiasi kiprah PKK dorong Muba maju lebih cepat, bersama Ahmad Rohani.
7: Bupati Musi Banyu Asin Haji Muhammad Toha Tohet SH mengapresiasi dukungan dan kontribusi tim penggerak PKK Kabupaten Musi Banyu Asin dalam memperkuat percepatan pembangunan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat membuka rapat kerja daerah Rakerda Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2025 yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Program Prioritas dan Unggulan Menuju Musi Banyu Asin Maju Lebih Cepat. Bertempat di ruang pertemuan Mall Pelayanan Publik Musi Banyu Asin pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa Rakerda merupakan forum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyelaraskan program, serta mengevaluasi capaian PKK yang telah terlaksana. Tahun 2025 disebutnya sebagai momentum strategis dalam memperkuat peran PKK untuk menghadirkan keluarga-keluarga Musi Banyu Asin yang sejahtera, maju, dan mandiri melalui implementasi 10 program pokok PKK. Melalui rekerda ini, Bupati juga mengajak seluruh pengurus dan kader untuk menyatukan visi dan semangat dalam menggerakkan PKK di semua tingkatan. Memperkuat peran Dasawisma sebagai garda terdepan PKK dan peningkatan kolaborasi dengan OPD, lembaga mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.
8: Reporter Ahmad Rohani, Gemarandik, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Ahmad Rohani dari Gemarandik FM, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selanjutnya pendengar dari Radio IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Bupati Kebumen Lilis Nuryani serahkan 3.551 SKP3K paruh waktu kepada honorer yang selama ini mengabdi untuk pemerintah Kabupaten Kebumen. Bersama Imsuk.
9: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Kebumen Hajah Lilis Nuryani menyerahkan 3.551 SKP3K paruh waktu bagi tenaga yang selama ini mengabdi di lingkungan Pemkab Kebumen. Penyerahan dilakukan dalam apel di halaman Pendopo Kebumian Jumat 12 Desember. Secara simbolis, SKP3 paruh waktu tersebut diserahkan kepada 10 perwakilan penerima. Dalam sambutannya, Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengucapkan selamat kepada para penerima. Menurut Bupati, dengan kepastian status, semestinya akan meningkatkan semangat dan dedikasi dalam melaksanakan tugas. Menurut Bupati, sejujurnya Pemkab Kebumen membutuhkan tenaga para honorer yang sekarang telah ber-SK P3K paruh waktu tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Namun Bupati mengingatkan akan ada evaluasi yang menjadi dasar apakah status P3K paruh waktu akan diperpanjang tahun berikutnya atau tidak. Karenanya Bupati mewanti-wanti agar mereka terus meningkatkan kecakapan, ketaatan pada aturan dan disiplin. Pendengar LPPL Indonesia ke 3551 tenaga P3K paruh waktu tersebut adalah tenaga guru 325 orang, tenaga kesehatan 511 orang, dan tenaga teknis 2715 orang. Imsuk LPPL Radio in FM Kebumen untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya, terima kasih Imsuk dari Radio in FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selanjutnya pendengar dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur, inovasi berkelanjutan antar Ngawi kembali Sabet IGA 2025 bersama Renata Surya.
10: Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Ngawi kembali menorehkan prestasi tingkat nasional setelah meraih penghargaan Inovatif Government Awards atau IGA 2025 yang diserahkan langsung kepada Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono. Bertempat di Kempinski Grand Ballroom Jakarta Pusat pada Rabu 10 Desember 2025. Penghargaan tersebut menjadi penegasan atas komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem inovasi melalui kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian dan daya saing daerah di tengah dinamika pembangunan nasional yang kian kompetitif. Dalam ajang prestisius itu, Kabupaten Ngawi diganjar piagam dan trofi dari klaster pemerintah daerah terinovatif tahun 2025. Setelah melewati serangkaian tahapan seleksi ketat yang melibatkan berbagai unsur penilai nasional. Proses penilaian IGA 2025 dilakukan secara komprehensif melalui tahapan pleno oleh tim juri yang melibatkan sedikitnya 18 instansi mulai dari kementerian terkait, kalangan praktisi, akademisi, hingga unsur media nasional. Sebelum masuk tahap akhir penilaian, Kabupaten Ngawi terlebih dahulu mengikuti validasi lapangan yang berlangsung pada 10 hingga 21 November 2025. Sebagai bagian penting dalam penguatan data dan pembuktian dampak inovasi. Dalam validasi tersebut, Ngawi mengusung dua inovasi unggulan berbasis digital, yakni electric farming atau L-Farm dan Sigading, yang dinilai mampu menjawab tantangan sektor pertanian serta pelayanan publik berbasis teknologi. Bupati Oni Anwar Hasanah menyampaikan bahwa penghargaan IGA 2025 menjadi pengingat pentingnya keberlanjutan inovasi agar tidak berhenti sebatas pencapaian simbolik. Demikian informasi dari saya, Renata Surya, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Renata Surya dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Baik pendengar, tetaplah dalam Berita Indonesia Live. Kami akan kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, Lugas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas. Senang sekali siang hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Saya Ayu El dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide menjadi aksi nyata. Dan sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming kami, melalui kanal resmi kami di website kami Radio Magelang FM, atau melalui jogjastreamers.com. Anda juga langsung bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dimana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Sebagai perjumpaan di Bangun Magelang Kita, ada lewung keroncong tentunya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El, di Bangun Magelang Kita.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang.

gelang yang bersih dan bebas polusi. 14 poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15 home care pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16 rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17 hospital tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18 program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19 aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat dan berita kesehatan. Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, 103,5 Magelang FM, sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ayu Alsyah membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang informasi untuk menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota kita tercinta, Kota Magelang. Dan seperti biasa di setiap hari Rabu, hari Rabu dalam program Bangun Magelang kita, kita bakal ngobrol singkat, bersama narasumber kita, Bapak Raffi SSMPD. Beliau selaku Wakil Ketua Basarnas, Basnas ya, Basnas Kota Magelang, mohon maaf. Dan kali ini bakal mengangkat tema jadi sarjana dengan beasiswa cendikia. Oke, langsung saja sahabat, buat sahabat yang mendengarkan setiap radio Magelang FM, di mana pendidikan adalah salah satu ikhtiar paling strategis untuk membangun peradaban umatnya. Sayangnya masih banyak generasi muda yang memiliki kemampuan akademik namun harus mengurungkan cita-citanya karena keterbatasan biaya. Dan melalui kondisi tersebut, Basnas Republik Indonesia menghadirkan program beasiswa cendikia, sebuah program nasional yang memanfaatkan dana zakat untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi para mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan. Di mana program ini menjadi bukti bahwa zakat tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga membangun masa depan umat melalui lahirnya generasi yang berilmu, mandiri, dan berdaya saing. Lantas, bagaimana pelaksana program nasional ini di daerah kita, di Kota Magelang pada khususnya, apa peran Basnas Kota Magelang dalam membuka kesempatan ini bagi putra-putri Kota Magelang untuk menjadi sarjana melalui beasiswa cendikia? Oke, mari kita simak obrolan kita bersama Bapak Rahmat Raffi SSMPD. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu.
0: Oke, dengan Radio Magelang FM Bapak. Apa kabarnya ya, Bapak? Di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ayu, semoga sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, amin. Izin Pak Raffi, terkait tema kita pada hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026 ya, dimana menjadi atau jadi sarjana dengan beasiswa cendikia ini. Tentu saja ya, kita tahu bahwa Basnas ini memiliki berbagai program pemberdayaan umat, salah satunya melalui bidang pendidikan. Bisa disampaikan Pak tentang program beasiswa cendikia dan bagaimana program ini hadir untuk membantu generasi muda meraih pendidikan tinggi Pak? Mohon dijelaskan ya, Pak.
1: Terima kasih Mbak Ayu. Sahabat pendengar Radio Magelang FM semuanya, sebelumnya saya menjelaskan dulu nih, Basnas ya, jangan sampai keliru Basarnas nanti beda programnya.
0: Hampir sama ya Pak ya. Dan
1: amil zakat nasional. Jadi sumber dana kita itu adalah zakat dari kaum muslimin. Betul. Jadi untuk program pendidikan itu ada namanya program beasiswa cendikia Basnas, dan ini adalah program nasional. Memang arahan dari pusat ada program beasiswa cendikia ini yang ditujukan untuk mahasiswa berprestasi yang dari keluarga yang kurang mampu begitu. Ya, harapannya mereka bisa menyelesaikan jenjang perguruan tinggi ini dengan baik, sehingga harapannya ke depan bisa menjadi generasi mandiri dan kemudian bisa berkontribusi bagi masyarakat, begitu Mbak Ayu.
0: Oke Pak, gitu. Mohon izin, berarti untuk beasiswa ini beda dengan yang beasiswa yang dihadirkan lewat Kemensos ya Pak ya?
1: Beda, karena ini sumbernya dari dana Basnas. Basnas itu zakat.
0: Oke, terus bagaimana masyarakat Kota Magelang dapat memanfaatkan program ini, dan bagaimana peran Basnas Kota Magelang dalam mendukung pelaksanaannya Pak?
1: Ya, karena ini program pusat ya, Basnas pusat ya. Nah, maka Basnas Kota Magelang untuk mendukung pelaksanaannya ini, dia menjadi jembatan informasi ya, termasuk proses pendaftaran ya, itu lewat Basnas daerah masing-masing. Ya, seperti itu Mbak. Jadi kita memberikan informasi, sosialisasi program ini kepada masyarakat. Gitu.
0: Apakah proses ini untuk mendapatkan beasiswa ini juga melalui seleksi Bapak?
1: Betul. Jadi ada kriteria-kriteria khusus ya. yang harus dipenuhi.
0: Yeah.
1: Misalkan dia memang betul-betul terdaftar sebagai mahasiswa S1, kemudian aktif di kampus.
0: Yeah.
1: Terus ada batasan IPK minimal 3,5 gitu.
0: Yeah.
1: Itu menunjukkan bahwa memang dia serius, walaupun mohon maaf dari kalangan yang kurang mampu.
0: Kurang mampu.
1: Kemudian harus warga berKTP Kota Magelang, karena dia daftar lewat Kota Magelang, nanti akan dimitrakan dengan kampus yang sudah jadi mitra, misalnya seperti Untida, Unima atau apa. Kemudian untuk menunjukkan keterangan tidak mampunya, dia harus menyertakan SKTM.
0: Oh gitu ya Pak ya.
1: Ada satu lagi.
0: Apa,
1: tidak
0: Pak?
1: tidak boleh secara waktu bersamaan ini menerima beasiswa lainnya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Harus memilih begitu. Iya.
0: Mohon izin Pak Raffi, terus bagaimana sih mekanisme pendaftaran dan seleksi beasiswa cendikia ini? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pendaftar agar peluang lolos semakin besar nih Pak?
1: Nah, syarat tadi sudah saya jelaskan ya. Nah,
0: iya.
1: Terus selanjutnya ada tahapan. Sebenarnya cuma 3 tahapan saja. Pertama, pendaftaran online, kemudian nanti seleksi, baru kemudian diumumkan. Gitu. Nah, untuk online pendaftaran, ada berkas yang harus diupload. Pertama adalah surat permohonan atau pengajuan beasiswa, kemudian surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lainnya, kemudian surat pernyataan komitmen kesanggupan mengikuti program pembinaan dan pengembangan diri yang nanti diprogramkan. Kemudian pada umumnya juga ada fotokopi KK, KTP, KTM, bahkan ditambah foto rumah, tampak depan, samping, belakang, dan dalam.
0: Oh, lengkap ya Pak?
1: Iya, transkrip nilai dan SKTM. Ya pada umumnya, ya begitu ya.
0: Untuk tahun ini sudah dimulai ya Pak Raffi?
1: Biasanya itu di bulan April dan Oktober.
0: Oh, di bulan April dan Oktober, tetapi
1: memang kondisional, jika kuota sudah terpenuhi ya kita tutup begitu.
0: Kira-kira berapa kuotanya ini Pak? Tiap pembukaan
1: untuk
0: ini?
1: Untuk apa biasanya tergantung juga pagu anggaran.
0: Oh gitu, gitu. Ya.
1: Pernah sampai di angka 40 per tahunnya.
0: Wih,
1: nah itu sumber dananya dari mana? Ya dari pusat yang di drop ke Basnas daerah seperti Kota Magelang, atau memang ada sumber dana lainnya gitu.
0: Oke. Okay. Pak Raffi, di mana kepercayaan masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan pengelolaan zakat ya Pak ya. Nah, mengapa masyarakat ini tidak perlu ragu menunaikan zakat Pak? Tidak perlu ragu menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas Kota Magelang, Pak Raffi.
1: Ya, ya Basnas ini kan resmi, adalah lembaga resmi pemerintah yang memang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengelola zakat, gitu. Sehingga beda ya pengelolaan zaman dulu sebelum ada undang-undang dengan adanya undang-undang saat ini. Kita sangat didukung sehingga pengelolaan dana zakat bisa dikelola secara profesional, transparan, akuntabel. Dan bahkan Basnas Kota Magelang, sebagai informasi, kita audit publik ya, akuntansi publik berturut-turut WTP. Nah, harapannya ke depan kalau muzaki semakin banyak ya, manfaat yang dirasakan oleh mustahik semakin banyak di Kota Magelang.
0: Oke. Nah, bagi masyarakat Kota Magelang ini Pak Raffi, yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenal beasiswa cendikia maupun layanan Basnas lainnya, bagaimana cara menghubungi Basnas Kota Magelang ini Pak Raffi?
1: Mungkin bagi masyarakat Kota Magelang sebagai informasi juga, gimana ya kantornya, bisa silaturahim kemana, mengunjungi kemana. Kita tunggu di Jalan Pahlawan nomor 94 Potro Bangsan, Magelang Utara. Itu antara di Apit PMI sama Superindo di Pekanbaru.
0: Berarti jajarannya Radio Magelang FM juga ya Pak Raffi?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau iya betul. Satu jalur lah.
0: Satu jalur betul.
1: Nanti juga bisa dilihat di website resmi atau di medsos Instagram Basnas Kota Magelang gitu.
0: Iya. Gitu. WhatsApp teleponnya Pak Raffi?
1: Bisa WhatsApp atau telepon di 0881 3457674.
0: Oke, di nomor 0881 3457674. Barangkali ada himbauan untuk masyarakat Kota Magelang Pak Raffi?
1: ya jangan ragu-ragu bersakat, insya Allah dengan adanya undang-undang dan perhatian pemerintah yang luar biasa, ya tidak perlu ragu lagi untuk membayar zakat di Basnas gitu. Karena ini lembaga resmi. Insya Allah semakin banyak muzaki ya, atau orang yang bayar zakat ke Basnas ini, kemudian kemanfaatannya insya Allah semakin luas untuk masyarakat Kota Magelang, insya Allah begitu.
0: Terima kasih Pak Raffi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi, menyampaikan edukasi kepada sahabat pendengar semuanya ya. Sukses selalu buat Pak Raffi, Pak Rahmat Raffi, SSMPD di Basnas Kota Magelang ya.
1: Untuk Radio Magelang FM juga.
0: Siap. Terima kasih, sukses selalu ya Bapak.
1: Ya, Mas, sami-sami, Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat pendengar, itu tadi alhamdulillah ya sahabat pendengar, dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa zakat bukan hanya tentang menjadi instrumen kepedulian sosial, tetapi juga menjadi investasi untuk membangun masa depan umat melalui program Beasiswa Cendikia. Nah, Basnas menghadirkan kesempatan bagi generasi muda untuk meraih pendidikan tinggi, mengembangkan potensi diri, dan kelak menjadi insan yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Semoga semakin banyak putra-putri Kota Magelang yang berani menggapai cita-cita, dan semakin banyak pula masyarakat yang mempercayakan zakat, infak, serta sedekahnya melalui Basnas agar manfaatnya terus dirasakan oleh umat. Dan baik sahabat pendengar, semoga perbincangan kita dengan narasumber Bapak Rahmat Raffi SSMPD dari Basnas Kota Magelang yang sudah mengambil jadi sarjana dengan beasiswa cendikia ini menjadi sumber inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Masih saya Ayu El di program Bangun Magelang Kita.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya IOL. Sahabat, pemerintah kota Magelang melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono saat rapat pleno persiapan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat kota Magelang di ruang Adipura Kencana Seda Kota Magelang kemarin. Wali Kota, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memperkuat semangat nasionalisme sekaligus menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai milik seluruh warga, bukan hanya agenda seremonial pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Wali Kota mengungkapkan pelaksanaan HUT RI yang melibatkan berbagai elemen masyarakat membutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh perangkat daerah serta lintas instansi. Adapun melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai rangkaian kegiatan sehingga dapat berkolaborasi dan bersinergi melaksanakan seluruh kegiatan. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan mencakup festival, kegiatan keagamaan, olahraga hingga hiburan, dan kegiatan kepemudaan yang tersebar di sejumlah lokasi di Kota Magelang sepanjang bulan Juli dan Agustus 2026. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak.
5: Apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, pembangunan tidak bisa berjalan sendiri, karenanya itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, antara pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga dunia usaha ya. Melalui program Bangun Magelang, kita ini menjadi ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta, di mana aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya sahabat. Seperti itu. Oh ya, ini sebuah informasi sahabat. Saat ini sudah beredar nomor WhatsApp 0815-8609-2376 yang mengatasnamakan Wali Kota Magelang. Perlu kita tegaskan bahwa nomor tersebut bukan merupakan nomor resmi Wali Kota Magelang. Dan masyarakat diimbau untuk tidak menanggapi, tidak memberikan data pribadi, tidak melakukan transaksi maupun memenuhi permintaan apapun yang disampaikan melalui nomor tersebut. Jika menerima pesan serupa, abaikan dan lakukan konfirmasi melalui kanal resmi aduan Kota Magelang, melalui kanal Monggo Lapor ya. Dan untuk menyampaikan aspirasi, saran atau pengaduan, gunakan kanal resmi Monggo Lapor di lapor.magelangkota.go.id agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Tetap waspada, selalu cek kebenaran informasi, dan jangan mudah tertipu. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk sahabat semua ya. Dan sahabat, setiap aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor akan kita teruskan ya. Setiap aduan yang sahabat sampaikan melalui WA kami di 0882-135-135 akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, di mana patroli gabungan tertipkan truk atau kendaraan berat di Kota Magelang. Dinas Perhubungan Kota Magelang bersama Satpol PP dan Satlantas Polres Magelang Kota melaksanakan patroli gabungan pada Selasa 4 Agustus 2026 guna menindaklanjuti aduan masyarakat terkait truk atau kendaraan berat yang melintas di jalan kota saat jam operasional. Saat ini telah dilaksanakan sosialisasi larangan kendaraan lebih dari 8 ton memasuki jalan perkotaan, di mana langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu pemasangan rambu batas maksimal berat kendaraan 8 ton di simpang Pakelan, kemudian pemasangan media luar ruang atau MMT pengarah jalur angkutan barang di jalan Magelang Purworejo, kemudian patroli rutin di titik-titik rawan pelanggaran. Dan langkah ini merupakan komitmen Pemkot Magelang dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah perkotaan. Okay, itu dia yang bisa kita informasikan. Dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor, di mana aduan dan aspirasi Anda melalui program Bangun Magelang kita. Ya, itu dia sahabat, tindak lanjut dari aduan warga Kota Magelang yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Aspirasi atau aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Okay. Dan baik sahabat, semua lagu keroncong yang bakal saya hadirkan di program Bangun Magelang kita.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae njero, ambene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, transformasi Perumda BPR Bank Magelang menjadi PT BPR Bank Magelang Perseroda yang resmi berlaku sejak 31 Maret 2026 disebut menjadi momentum penguatan perusahaan dalam meningkatkan profesionalisme, tata kelola, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditegaskan Wali Kota Magelang Damar Prastiono saat menghadiri Semarak Undian Tabungan Berhadiah di Gedung Wanita Kota Magelang kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan penguatan tata kelola BUMD harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas lembaga. Wali Kota berharap agar nilai integritas dapat benar-benar tertanam sebagai budaya kerja di Bank Magelang yang tercermin secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pemberian pelayanan, hingga pelaksanaan tanggung jawab organisasi. Sementara itu Direktur Utama PT BPR Bank Magelang Perseroda Taufik Hidayat mengatakan program Semarak Undian Tabungan Berhadiah ini sebagai bentuk apresiasi kepada para nasabah sekaligus penanda babak baru perjalanan Bank Magelang. Ia menegaskan perubahan Bank Magelang menjadi PT BPR Bank Magelang Perseroda tidak dimaknai sekedar sebagai perubahan nama atau bentuk badan hukum, melainkan menjadi awal untuk membangun Bank Magelang yang semakin profesional, terpercaya, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia pun memastikan bahwa perubahan bentuk badan hukum tersebut tidak mengurangi hak maupun kepentingan seluruh nasabah. Kepercayaan diberikan nasabah diakuinya akan terus dijaga melalui pelayanannya cepat, aman, transparan, dan berkualitas. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Dan masih saya Ayu Aling, sesaat lagi kita bakal mengakhiri perjumpaan kita di program Bangun Magelang. Namun sebelumnya saya informasikan kepada sahabat pendengar, di mana pemerintah Kota Magelang mengumumkan seleksi terbuka 5 calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas masa bakti 2026-2031 mulai 4 Agustus hingga 29 Agustus 2026. Dan sahabat, penjaringan pimpinan dari unsur penjaringan 5 pimpinan dari unsur masyarakat ini diselenggarakan sesuai peraturan Menteri Agama PMA Republik Indonesia nomor 10 tahun 2025 guna memastikan proses rekrutmen berjalan profesional dan transparan. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekretariat Daerah Kota Magelang Tugono menjelaskan, seleksi tersebut dilakukan untuk menyiapkan regenerasi kepengurusan mengingat masa jabatan pimpinan Basnas saat ini akan berakhir pada 22 Desember 2026. Di mana Tugono menyampaikan seluruh dokumen persyaratan diunggah secara daring, kemudian berkas fisiknya disampaikan ke sekretariat tim seleksi di bagian Kesra Seda Kota Magelang. Tugono memaparkan sejumlah persyaratan wajib bagi pelamar, yakni warga negara Indonesia yang beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, lalu minimal berusia 40 tahun saat masa jabatan pimpinan lama berakhir. Peserta juga diwajibkan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, berpendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat, dan bukan merupakan anggota partai politik. Jika terpilih, pimpinan Basnas harus bersedia bekerja penuh waktu, menanggalkan jabatan di pemerintah maupun badan usaha milik negara atau daerah BUMN atau BUMD, termasuk harus menyampaikan visi-misi beserta program kerjanya. Terkait tahapan, Tugono menyebutkan kelengkapan administrasi ini akan diseleksi pada 31 Agustus hingga 3 September 2026. Di mana peserta yang lolos administrasi berhak mengikuti ujian pengetahuan dasar menggunakan komputer assisted test atau CAT dan penulisan makalah pada 15 sampai 16 September 2026. Setelah itu peserta bakal melakoni tahap wawancara pada tanggal 22 hingga 24 September 2026. Lalu hasil akhirnya akan dijadwalkan terbit pada 28 sampai 30 September 2026. Baik sahabat, kita sudah berada di penghujung program Bangun Magelang kita hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami, di mana setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan besok di waktu yang sama, Bangun Magelang kita akan kembali hadir dengan tema menarik lainnya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp ataupun telepon interaktif kami. Saya Ayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta, Kota Magelang ya. Saya Ayu L undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam.

10 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar, apa kabar hari ini? Semoga kesehatan, semangat, dan kebahagiaan selalu menyertai Anda dimanapun berada, ya. Yuk, sampai jam 7 malam saya Dani muncul sore ini di Swing Sonten. Ya, jadikanlah teman setia mana-mana saat Anda nikmati istirahat, ya. Ya, sore bisa dikatakan adalah waktu yang istimewa setelah menjalani berbagai kesibukan sejak pagi. Nah, inilah saat yang tepat untuk mengurangi penat, menikmati perjalanan pulang, atau segera beristirahat bersama keluarga, ya. Ya, dengan harapan bahwa sore ini benar-benar akan bisa menikmati yang padanya akan membuat Anda bahagia, ya. Jangan salah loh, ya. Ternyata kebahagiaan itu tidak selalu datang dari hal-hal yang besar loh, ya. Terkadang ya ketawa aja lah atau senyum aja lah, ya kan? Atau bahkan mungkin Anda nikmati cangkir teh hangat di sore ini sembari lihat sore yang indah, ya. Atau mungkin Anda juga suka dengan teman-teman pop Jawa. Nah, saatnya Anda gabung di Swing Sonten. Dari tunggu yuk kebersamaannya di 366899 atau di 0882 135 135. Langsung saja kita simak teman pertama, ketemu bareng Abah Lala Mumbul.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngerti.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat pendengar, seringkali kita mengejar sesuatu yang jauh. Padahal, kebahagiaan justru berada di sekitar kita loh ya. Ya coba aja perhatikan sore ini lah. Mungkin ada angin yang sejuk ya, senyum keluarga yang saat ini menyongsong kedatangan Anda, atau secangkir kopi yang menemani perjalanan pulang. Ini hal-hal sederhana seperti ini layak disyukuri loh ya. Nah, yuk sahabat pendengar, di Sugeng Sonten, ya kan? Saya ini tunggu bersama Anda. Kalau menurut Anda, apa hal yang sederhana yang paling membuat bahagia hari ini? Dan ditunggu yuk, bisa lewat 366899 atau di 0882-135-135 ya. Berbagi cerita sore ini ya. Menurut Anda, apa hal sederhana yang paling membuat bahagia hari ini? Anda punya pengalaman? Bagikan. Tak tunggu, bonus tembang ya. Baik. Halo, selamat sore. Terima kasih Pak Irman di Tidar Utara Sugeng Sonten Magelang FM. Ais, dan pengen buju luru. Waduh, si Jibiran tak pengen luru ini. Buat Pak Iwan, ada Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, ada Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, ada Pak Murni, Mbak Erna Dwi, juga semuanya pendengar di Magelang FM, moga terhibur. Buat yang tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Oke. Halo, Sugeng Sonten Magelang FM. Teo dari Magelang. Tembangnya Lintang Hati. Terima kasih. Oke yuk. Udah pulang yuk. Istirahat sembari gabung di Sugeng Sonten ya. Tembang tak tahu ya, nanti jangan khawatir. Baru jam 16 lebihnya 14 menit. Jadi masih panjang waktu sampai nanti jam 7 malam. Pak Herman di Tidar Utara yang sore ini pengen buju loro, langsung saja tak tahu nih tembangnya. Tembang yang dibawakan oleh Didi Kempot. Di Sugeng Sonten.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Halo.
1: Hai Safira, kamu lagi ngapain?
0: Lagi mikirin seseorang nih.
1: Seseorang siapa?
0: Seseorang yang sekarang membuatku bahagia.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, yeay.
4: Dia, mau kemana? Pulang.
3: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
4: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

tidak semua hari berjalan sesuai dengan harapan. Ada yang merasakan lelah, ada yang merasakan kecewa, bahkan ada yang merasa hari ini begitu berat, Den. Tapi sore tidak kita pungkiri juga akan memberikan kesempatan untuk memulai kembali, ya. Ya, apapun lah yang terjadi sejak pagi, jangan biarkan semuanya terbawa hingga malam, ya. Dan ingatlah bahwa setiap hari selalu menyisakan pelajaran. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana mengakhiri hari dengan hati yang lebih tenang, ya. Bahagia itu bukan berarti hidup tanpa masalah, ya, tetapi mampu menemukan alasan untuk tetap tersenyum di tengah perjalanan, ya. Baik. Halo, selamat sore. Terima kasih yang sudah bergabung lewat 0882 135 135, ya. Ibu Tuti Arianti di Secang, assalamualaikum, sugeng sonten. Semoga yang tugas sehat, rezeki lancar, barokah, ya, tetap semangat dan selalu bahagia, ya, amin. Selamat Buriono, Bu Endang Wayu, ada Bu Sado Wamen sore, Bu Murni, Mafiga, Bu Nayati Buriono, Pak Iwan, Pak Irman, Pak Tarmono, Lembayung Sutra. Dan buat semuanya keluarga besar pendengar setia Radio Magelang FM dimanapun berada, ya. Bener loh, dan nek dirasa-rasa itu kayak Jogja istimewa, ya. Oke, ditunggu, ya. Yan, Ibu Sang Yan, tembang yang Anda suka dan munculkan kebetulan juga dari minta sama Ibu Tuti Arianto di Secang, ya. Ketemu bareng Darbo Geng. Kayak Jogja istimewa. Tembang sore ini juga dedikasi buat teman-teman, sahabat pendengar yang ada di Kerincing tentunya. Ini udah pulang atau masih lembur? Ada tambahan waktu lembur, jalankan kalau tau memang masih mampu. Kalau enggak ya janganlah. Sesuatu apapun kalau dipaksakan itu gak enak. Termasuk di mana saat ada kerja, udah capek, jangan dipaksakan. Pasti juga akan berpengaruh berhasil, ya. Istirahat sembari gabung di Sugeng Santan.

0: Sayang, sayang, Niki tak pari ngapi, lucu-lucu toh nak.
1: Bune bune, nek anake nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi to, ben padha-padha sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Magelang. Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 21 kantong. Selain darah merah atau PRC, tersedia 36 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 14 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 26 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 14 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 7 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 4 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 55 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 2902

0: 0806. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

dari jam 17 ya. Tentunya buat Anda yang jam 4 teng tadi udah pulang, udah nyampe rumah ya. Capek, istirahat, nikmati waktu sore. Gak ada salahnya kalau sembari nikmati teman-teman Papua Jawa di Sukang Santan Persedani ya. Sahabat pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk memprioritaskan pembayaran dana bagi hasil atau DBH kurang bayar kepada daerah yang memiliki keterbatasan fiskal, utamanya bagi wilayah yang sudah mengalami kesulitan membayar gaji pegawai. Tito mengungkapkan total DBH kurang bayar saat ini mencapai 70 triliun rupiah. Kendati demikian, ia menilai pemerintah pusat tidak harus melunasinya sekaligus, melainkan memprioritaskan kepada daerah-daerah yang paling membutuhkan anggaran alias mengalami tekanan fiskal paling dalam. Tito mengaku memberikan data terkait daerah-daerah yang masuk kategori tersebut kepada Purbaya pada hari Senin pekan ini. Di samping itu, Kemendagri sudah menyiapkan skema top up penambahan transfer ke daerah atau TKD sebagai langkah terakhir membantu penerima pemerintah daerah. Namun Tito meminta Pemda melakukan efisiensi terlebih dahulu, yang nantinya Kemendagri akan mengirim tim ke daerah-daerah tersebut untuk mendampingi sekaligus mengecek cara efisiensi yang dilakukan. Pasalnya sejauh ini ia kerap menemukan Pemda yang mengaku kesulitan anggaran pembayaran gaji PNS, P3K, dan sudah melakukan efisiensi namun belum optimal. Baik. Halo. Selamat sore. Terima kasih buat yang ada di Pakis ya. Di Pakis jam segini udah dingin biasa. Kalau gak dingin luar biasa. Kang Tugun, selamat sore. Sore ini Dani kasih tembang yang ya moga aja bisa Anda jadikan sebagai teman untuk menghilangkan rasa dingin yang sudah Anda mulai rasakan lah ya. Sekalipun itu udah akan Anda katakan biasalah Dan ya. Moga ini bisa Anda nikmati. Yuk, ketemu bareng Jenny Inka. Kangen suara nih loh ya. Halo. Selamat sore juga. Mau masuk di Secang? Ada Mas Agus dan juga buat Pak Dipanggih. Selamat sore Pak Di.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
5: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya. Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Info Geger Gedet.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
7: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
6: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
7: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
6: Duh, program apa itu, Pak?
7: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
8: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
4: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh.

ya tenggelam. Ya ada baiknya lah kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk tubuh yang masih kuat bekerja. Terima kasih untuk keluarga yang menunggu di rumah. Terima kasih untuk teman yang menemani. Dan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan hingga sore ini ya. Ya kadang apa ya, kita terlalu sibuk mengejar esok sampai lupa menghargai hari ini. Ya semoga aja lah ini sore menjadi waktu terbaik untuk mengisi kembali semangat sebelum menyambut malam ya. Halo, selamat sore. Terima kasih buat Bunda Irna. Bunda Irna Karyani 242 ya. Ikutan gabung di Sweet Santan. Salam buat Mas Randy Kusuma, Pak Supai, ada Maharani Bunga, Papa Ugi, Mas Fuad, Miss ya, Mirsa ya. Ayu Nabila, soalnya yang habis pulang kerja, temannya mandek nangis. Oke, udah nih, makasih. Matugas sampai tuntas nanti. Wah, Randy langsung nyusul ini ya. Sore Magelang FM, Randy di Muntilan. Temannya dong, Wangi ya, dari Happy Asmara. Spesial buat simbokku yang lagi denger Magelang FM, matur nuwun. Oke. Susi, halo Dani. Salam buat Mbak Murni ya, Bu Sadewa, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, ada Yayu, ada Pak Iwan, Pak Irman, Mafiga, Manungki, Lembang Suta, Dayovan, Mbak Nadine, dan juga buat anak-anak Alpen Budaya ya. Tembangnya Negoro Angin. Dani, sehat selalu, terima kasih ya. Bahagia selalu, terima kasih temannya antre ya. Siap muncul. Masih panjang kok ya, sampai jam 7 ini baru jam berapa? 17 lebihnya 26 menit. Belum ada setengah 6 ya. Masih lama, jangan khawatir, ditunggu. Tak muncul lagi nanti. Yuk ketemu Farel Prayuga dulu dengan temannya Mandek Nangis. Tebang sore ini disuka sama Bunda Irna. Selamat sore.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi ora ono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur Tumpang Koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
6: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai

0: Mutiara karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari ngapik, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, butuh nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik. Selamat petang, terima kasih buat Susi, teman terima yang muncul ya. Teman diminta apa tadi? Hai, negurangin udah muncul. Nika Salindri ya. Baik, masih digabung dan juga selamat petang, terima kasih buat Bu Riono di Dudan. Tembangnya juga Kembang Wangi udah muncul tadi. Salamnya buat Pak Untung, Pak Taristo, ada Pak Haryanto, Pak Narko, Pak Irman, Pak Iwan, ada Pak Tarmono, Yang Dipoyono, Lembayong Sutra. Buat semua, udah terima kasih, bertugasnya selalu rezeki lancar ya, amin. Terima kasih Bu Riono. Dan juga buat Ibu Murni di Surabaya, terima kasih juga udah gabung. Tembangnya Tatu udah muncul ya, baru saja ya. Baik, selamat datang Mbak Kinsu, Mbak Susi, ada Pak Irman, Pak Iwan, Pak Pri, ada Mbak Erna Dwi, Bu Tuti, Bu Indang Wahyu, Bunda Satowo, Bu Riono, Bu Mariono, dan juga buat semuanya keluarga besar Merati, selamat petang saja dan terima kasih. Oke, Oma Hesti, petang Oma Hesti. Assalamualaikum, Sugeng Tandani, sehat selalu ya, Ma. Ini, oh, badai kagem, salam kagem. Opa Ari, Bu Murni, Mbak Vega, Mbak Nadine, Mbak Asna, Mbak Pipin, ada Mbak Tini, juga buat semuanya Sugeng Sonten, ya. Moga semuanya dipandang sehat. Buat yang tugas, makasih petugas, matur nuwun, selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Tembangnya apa tadi ini? Ntar. Ini apa tembangnya nih?

ini tuh lupa nulis ini mau Maesti ini ya. Coba nanti dan lihat lagi ya. Ya, makasih yang udah gabung dan yang masih pengen nikmati teman-teman pop Jawa. Silakan masih dan ditunggu lewat 0882-103-135 atau juga bisa ngambil di 366-899 ya. Mungkin di jam segini juga setelah salat maghrib menunggu salat isya. Aduh, udah persiapkan untuk makan malam. Nah, cocok ini. Tak kasih pelasteri ya. Ketemu dengan Esa Risti, pelasteri. Di menit yang ke-18 selebihnya dari jam 18. Saya Dani di Sugeng Sontan dari 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Bagian uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Duh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: ya.
1: Salam Dewi mbok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho
0: biyen. Balen ayo.
1: Balen tenanan.
0: Iya.
1: Tenan lho ya.
0: Ayo nang Pak Modin.
1: Ayo.
0: Okay. Ayo.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh, namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, gak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot. Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, gak pakai ribet. Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

38 menit selebihnya dari jam 18. Eh, ingat rasa sudah setengah 7. Gimana dengan waktu yang Anda maksimalkan setelah Anda pulang kerja, sudah nikmati sedikit istirahat dengan keluarga? Ya paling tidak sedikit banyak sudah mulai hilang lah kepengatan dengan saat juga Anda setelah sibuk dengan kerjaan ya. Hilang kepengatan, muncul semangat lagi ya. Dan tentunya dengan apa terforsirnya pikiran sudah bisa dikembalikan lagi. Ini bagus dong ya. Soalnya tidak kita pungkiri juga di saat kita mau istirahat, kita masih merasakan badan capek, pikiran itu juga lah. Karena ini yang bikin sulit tidur ya. Mengkedap-kedip mau tidur itu gak bisa ya. Jadi jangan sampai waktu istirahat Anda tidak bisa dinikmati hanya karena juga Anda tidak segera hilangkan itu perasaan yang tidak enak ya. Baik, sobat pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes meminta tenaga medis atau NAMED dan tenaga kesehatan atau NAKES menjaga etika dan empati di ruang digital dengan tidak membuat komentar nirempati terhadap pasien sebagai bagian profesionalisme. Haji mengingatkan seluruh nakes untuk mengedepankan empati kepada pasien ataupun menanggapi peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kemenkes sangat menyayangkan munculnya komentar tidak berempati dari seorang dokter dan perawat terhadap seorang pasien BPJS Kesehatan. Kemenkes mengimbau masyarakat untuk mengadukan langsung ke Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI jika menemukan adanya dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi yang dilakukan oleh dokter maupun nakes. Dalam unggahannya, Yurisal mengeluhkan harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan saat menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Unggahan tersebut kemudian viral di media sosial. Namun, Yurisal justru menerima sejumlah komentar bernada sinis alih-alih memperoleh dukungan. Beberapa komentar bahkan berasal dari akun tenaga kesehatan dan dinilai tidak menunjukkan empati terhadap pasien. Yurisal kemudian meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Dan kabar duka itu membuat publik menyoroti etika serta empati tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien termasuk di media sosial. Setelah kabar meninggalnya Yurisal menyebar, setidaknya ada 3 tenaga kesehatan yang sebelumnya menuliskan komentar bernada sinis menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Mereka mengakui komentar yang disampaikan tidak pantas, tidak profesional dan telah melukai perasaan keluarga almarhum. Baik, terima kasih buat yang Mas bergabung ya. Coba dialang ya, ya moga aja lah ya. Pokoknya di saat capek itu masih Anda rasakan, jangan didiamkan ya. Soalnya dengan rasa capek yang didiamkan tentunya juga tidak akan mau pergi sendiri. Diusahakan untuk dihilangkan, itu baru betul ya. Segera hilangkan, kadang dengan hal yang sepele pun bisa hilang loh ya. Karena muncul perasaan senang. Anda senang tebang pop Jawa, Anda bisa nikmati tebangnya. Ini kadang juga tidak sangka bisa hilangkan rasa capek loh ya. Gilga Said, karena ini muncul dengan temannya Nemu, tebang dari kasih buat teman-teman yang dikerangkan tebanggung. Deh, matutang deh, makasih udah gabung.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Ternyata gak terasa ya, sudah jam 18 lebihnya 54 menit. Teman terakhir ada Elias Mara dan Denny Caknan ya. Baik, siapa mendengar? Semoga dengan apa teman-teman sudah muncul akan benar-benar bisa Anda nikmati, akan bisa membuat Anda bahagia ya. Dan ya pasti jangan lupa ya, kebahagiaan itu tidak harus menunggu semuanya sempurna. Mulailah dari bersyukur, tersenyum, dan menghargai setiap momen yang hadir hari ini ya. Terima kasih bersamanya. Di belakang saya Dani, sudah siap ada salsa yang tentunya bakal temani sahabat pendengar dengan tembang-tembang campur sari di gado-gado campur sari Magelangan. Terima kasih, selamat malam, jaga selalu kesehatan, dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dita bojoku mangkeh, aku lo bojomu, malah mbok sa

bertemu dengan Salsa ya di Gado-gado Campur Sari dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Malam ini hari Rabu 5 Agustus nih. Rabu Wage. Tepatnya di jam 7 malam ini tentunya Salsa menemani sahabat pendengar untuk hadirkan tembang-tembang campur sari. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, ingin senggol-senggolan di malam ini, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui telepon di 0293 366 899. Sahabat pendengar, Anda juga bisa dengarkan ya Radio Magelang FM yang jauh di sana, bisa melalui online streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM, juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Sahabat pendengar, menemani malam ini nggih, mengawali Gado-gado Campur Sari, ada Safitri dengan Alun-alun Nganjuk. Tetap bersama dengan Salsa hingga nanti jam 10 malam di 103,5.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sahabat uninger, selamat

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
0: Iklan layanan masyarakat ini
2: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gado-gado campur sari matur nuwun ingkang sampun nyawiji. Ada Bu Riono di Duden ge sudah bergabung. Salsa akan bacakan dulu. Selamat malam Magelang FM, sajian gado-gado campur sari. Selamat malam Sugeng Dalu. Bu Riono sehat ge. Lagunya dari Sony Joss nanti bakalan Salsa hadirkan. Salam kemawon buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Haryani, Bunda Eti. Terus juga buat Mama Vega, Bu Pramono, Bu Sekar, Bu Tuti dan semuanya saja. Buat Mbak Salsa, selamat tugas, sehat selalu. Amin, matur nuwun nggih. Buat Bu Riono, sehat selalu juga. Kemarin habis kesini nggih, Bu Riono sehat selalu ya. Terima kasih. Ada Pak Herman juga di Tidar Utara Magelang, gado-gado campur sari Sugeng Dalu. Nyuwon Sekar Lunge Tengas Moro. Siap, nanti Salsa hadirkan nggih. Ada salamnya buat siapa ini? Buat Pak Iwan, kagem Pak Iwan, terus juga buat Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Murni semuanya nggih. Sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM sugeng midhangetaken. Matur nuwun Pak Herman. Sehat selalu nggih. Baik, selamat dengar. Salsa masih terus menemani sampai nanti jam 10. Monggo yang mau bergabung, mau ngelaras bareng untuk mendengarkan lagu-lagu campur sari, monggo nyawiji. Salsa tunggu kebersamaannya tentu. Dan selamat dengar Sony Joss dengan Sumi Sumi menemani nggih. Tetap bersama dengan Salsa di gado-gado campur sari Magelangan.

0: Sayang, sayang, Miki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune, nek anak nangis yo tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, boto nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik mbak, kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah mas, mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita gak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya mbak.
3: Yoi mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Matur nuwun ingkang nyawiji wonten Bu Murni ya. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Bu Murni. Kok jadi Bu Susi? Di gado-gado campur sari badhe kinten salam nggih buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Iwan, terus juga buat Pak Pri, Mbak Erna Dwi, Pak Untung, Pak Herman, Bu Sadowo. Terus juga buat Bunda Eti, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Indarto sekalian sedaya kemawon nggih. Sugeng ngayahi tugas. Ini tidak request ini Bu Murni tumben. Ada Bu Sadowo juga nggih di Jambe Wangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nggih Bu Sadowo. Nyuwun sekar pokoke melu siap mangke selesai direkan ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Bu Tutik, semuanya saja nggih. Nanti selesai hadirkan. Baik, selamat mendengar. Nanti akan kembali salsa bacakan ya untuk yang sudah request. Tapi nanti di jam 8 malam akan ada jateng dalam berita terlebih dahulu ya, selamat mendengar. Tetap membersamai di Gado-Gado Campur Sari Magelangan.

Radikal Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

pendengar radio di Jawa Tengah. Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Hotel Bintang 3 Mansionite hadir di Kudus. BPBD mulai salurkan bantuan air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Untuk mendukung berbagai kegiatan spot tourism ataupun wisata Kudus, kini memiliki hotel berbintang yang memadai. Roy Kusuma melaporkan.
1: Kudus saat ini tengah menggeliat dengan berbagai olahraga yang dilangsungkan di kota kreatif ini. Mulai pon bela diri hingga berbagai olahraga dari bulu tangkis, sepak bola putri, panahan, atletik, pelajar, dan lainnya. Apalagi mulai Agustus akan berlangsung gelaran sepak bola putri internasional yang diselenggarakan di Women Cup 2026 yang akan diikuti oleh 7 negara. Antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jordania, dan Arab Saudi. Banyaknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kudus ini membuat salah satu pengusaha di Kudus mendirikan Hotel Bintang 3 yang berada di Jalan Mejobo, Turut Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota. Hotel tersebut adalah Mansionette Hotel yang berlantai 3 dan telah di soft launching oleh Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Bilton pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Belinda, kehadiran hotel baru ini menunjukkan peluang bisnis hotel masih bagus di Kudus, apalagi dengan kegiatan olahraga yang cukup banyak berlangsung di Kudus saat ini, khususnya dalam menyambut Kudus Sport Tourism. Dan Agustus nanti akan berlangsung sedangkan di Women Cup 2026, dia berharap pelayanan di hotel ini akan bagus dan tidak mengecewakan konsumen.
2: Tentunya ini merupakan bukti bahwa memang para investor itu tertarik buat invest di Kudus, artinya perekonomian dan segala dan lain sebagainya, Kudus ini kuat gitu, makanya para investor tertarik untuk berinvest di sini. Dan tentunya saya lagi selamat untuk Mansionette Hotel, karena memang alhamdulillah pada tahun ini, dari tahun ke tahun Kabupaten Kudus itu mulai banyak

0: banyak juga event-event. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus para investor untuk invest buka hotel di Kabupaten Kudus. Apalagi mungkin besok di bulan depan ada acara Sri Kandika, di mana dari tujuh negara bareng-bareng datang ke Kudus.
1: Sementara itu, General Manager Mansionette Hotel Bagus Saputro mengatakan latar belakang pendirian hotel ini karena peluang bisnisnya masih cukup bagus. Untuk pembangunannya memang cukup lama, yakni butuh waktu 3 tahun. Dengan mengambil konsep Japanese style, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kudus agar bisa menarik tamu-tamu ke hotel ini saat ada event-event nasional maupun internasional. Kehadiran hotel baru dengan bintang 3 ini diharapkan akan lebih menyemarakkan pariwisata di Kudus. Dengan Kudus sebagai kota spot tourism, maka para tamu tidak harus keluar dari Kudus bila ingin menginap.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Toto Nur Sianto mengatakan jika pengiriman pertama telah dilaksanakan di Desa Gentan, Kecamatan Kerangkan, dengan total kebutuhan di 5 dusun. Berbagai daerah lain yang terdampak kekeringan dapat mengirimkan surat permohonan bantuan air bersih agar asesmen dapat segera dilaksanakan untuk mempercepat proses dropping air bersih.
4: Jadi untuk dropping di Desa Gentan ini, pertama kali kami dari BPBD Kabupaten Temanggung melaksanakan dropping air bersih, diawali dari desa menyampaikan surat permohonan kepada kami untuk permohonan air bersih di Desa Gentan untuk 5 dusun. Untuk dropping air baru Desa Gentan yang masuk, ini yang kami juga telah verifikasi, dilakukan asesmen di lapangan, dan dari 5 dusun itu yang mendesak adalah di Dusun Gentan dan Dusun Wonogiri. Kalau ini kemarin kan permintaan karena debit air mulai berkurang, terus meminta pada kami untuk melakukan dropping air bersih. Kami lakukan asesmen, memang beberapa lokasi wilayah sumber air memang sudah kering. Nanti kita rutin berkoordinasi dengan pihak desa, manakala memang masih membutuhkan, kita cukupi sampai dengan memang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Oke, kami menyiapkan 300 tangki khusus dari BPBD saja, mungkin nanti dari PMI juga ada, dari Dinsos melalui Tagana juga ada mungkin, dan juga CSR yang lain. Sampai saat ini belum.
5: Baru di sini aja.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Program bis sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
6: Program bus sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dishub Kabupaten Sragen, Mofakih Wijaya.

0: Layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, untuk membantu perekonomian, nah, yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM, misal dalam satu hari 10.000, dengan adanya bis sekolah, ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen, untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bis sekolah, ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir, itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama. Seperti itu.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pentaskan Lurung Kalabendu, Teater Jateng ingatkan masyarakat bijak kelola keuangan. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Terdesak oleh kebutuhan hidup atau bahkan pola hidup hedonis yang tak diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan, seringkali mengakibatkan munculnya polemik kehidupan sosial. Terinspirasi dari kehidupan sosial sekitar, menginspirasi komunitas Teater Jateng Kabupaten Batang memintaskan lakon Lurung Kalabendu karya Joko Bibit Santoso sebagai pengingat masyarakat agar selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan sehingga tak menyesal di kemudian hari. Sebagai sutradara, Nuraya Rozak berupaya merefleksikan realita tersebut yang terjadi saat ini di kehidupan sosial, mulai dari terjerat pinjaman online, kredit barang elektronik dengan uang muka murah, namun justru menjadi jebakan bagi si peminjam hingga berdampak pada perekonomian keluarga.
3: Sekali ini menceritakan tentang masalah orang-orang pinggiran, masalah sosial, tentang yang sekarang lagi marak, ya pinjol, ya pinjaman barang-barang elektronik dengan DP murah dan sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya itu seperti jebakan Batman atau jaring laba-laba buat masyarakat kecil. Pada akhirnya bagaimanapun masyarakat kecil yang menjadi korban.
4: Semua kemudahan untuk segala kebutuhan itu tetap ada konsekuensinya, semua memiliki dampak. Kesadaran untuk kita semua tentang konsekuensi itu harus memperhatikan kemampuan dari kita masing-masing.
2: Salah satu pemain, Sabrina, siswi SMA Negeri 1 Batang, merasa bangga menjadi bagian dari pementasan Lurung Kalabendu karena dapat mengasah kemampuan berteaternya dan melatih kepekaan sosialnya. Bagi remaja yang beberapa tahun bergabung di Teater Zigot ini, sengaja mengikuti audisi demi mendalami dunia teater.
5: Main di naskah Lurung Kalabendu. Karena saya kebetulan ikut casting dan saya tertarik dengan naskahnya yang berbau budaya Jawa. Saya ikut casting ini untuk mengasah skill teater saya. Saya baru ikut teater ketika saya memasuki SMA. Melatih kepekaan saya sih, Mas.
2: Tren menggelar pementasan di Gedung Serbaguna Kalipucang Kulon Kabupaten Batang, naskah Lurung Kalabendu juga akan dipentaskan di Auditorium UMK Kudus dan Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta.
1: Dinkes PPKB Purbalingga optimis realisasi imunisasi bayi lengkap mencapai target sebagai perlindungan kesehatan bayi. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
6: Capaian program imunisasi bayi lengkap IBL di Kabupaten Purbalingga hingga awal Juli 2026 berhasil melampaui target. Hal ini berdasarkan evaluasi triwulan kedua April sampai Juni 2026, yakni realisasi IBL tingkat kabupaten mencapai 52,46%, melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 48,6%. Koordinator imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan capaian tersebut cukup baik sebagai gambaran pencapaian perlindungan kesehatan bayi. Novita menerangkan setiap 3 bulan sekali rutin melakukan evaluasi bagi puskesmas yang belum mencapai target imunisasi bayi lengkap. Pihaknya menyebutkan 6 dari 23 puskesmas yang belum memenuhi target menjadi bahan perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, di antaranya Puskesmas Kutawi sebesar 47,24%, Puskesmas Kejobong 45,27%, Pengadegan 45,73%, Kalikajar 47,01%, Puskesmas Bojong 44,06%, dan Puskesmas Karangjambu 48,94%. Menurut Novita, meski belum memenuhi target, selisih realisasi dengan target bagi puskesmas yang belum memenuhi target tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata cakupan mereka sudah berkisar di angka 46%.
7: Memang ada beberapa persen yang memang belum terimunisasi, tapi tidak terlalu signifikan menurut kami, dan memang tingkat kabupaten sudah tercapai, tapi kita kepinginnya capaian cakupan imunisasi itu merata, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi tingkat puskesmas dan sampai desa gitu. Jadi tidak hanya misalnya Kutawi misalnya ada 8 desa misalnya ya, cuma 6 yang tercapai, tapi dia di tingkat puskesmasnya tercapai. Nah, harapan kita 2 ini pun harus tercapai. Dengan cara seperti apa langkah-langkahnya? 3 bulan sekali kita evaluasi.
6: Novita optimis seluruh puskesmas mampu memenuhi target masing-masing sampai akhir tahun melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Selamat mendengar kembali lagi ya bersama dengan Salsai di Gado-Gado Campur Sari. Terpantau di Kota Magelang ya, di melalui lalu lintas ini terpantau untuk jalanan di Kota Magelang, utamanya di ke arah Semarang ya. Ke arah Semarang ini terpantau lengang. Tetap hati-hati di jalan tentunya saudaranya yang saat ini akan menuju ke arah utara atau arah Semarang. Dan untuk di daerah Simpang Kebonpolo ini cukup padat ya saudaranya, karena ada lampu lalu lintas. Tapi untuk perjalanan tetap lancar dan sahabat pendengar bisa melintas dengan baik ya. Selanjutnya untuk di pusat kota, utamanya di alun-alun Kota Magelang, ini terpantau lengang, kendaraan yang berlalu-lalang juga sangat jarang. Dan sahabat pendengar tetap bisa melintasi jalanan depan alun-alun Kota Magelang dengan tenang ya. Oke, baik sahabat pendengar, Salsa kembali menyapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Mbah Marto Ledeng sudah bergabung bersama dengan Salsa nih. Mbak Salsa, tadi lagunya Mbak Pau Kroan sudah Salsa hadirkan ya. Mbah Marto Ledeng di Menteng Kagem Sedoyo Pamireng Magelang FM aja. Dimanapun kagem Mbak Salsa juga matur nuwun. Sami-sami Mbah Marto Ledeng. Ada Mama Vega juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaripun nanti Salsa hadirkan ya. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Mbak Nunggi, Bu Nani, Bu Riono. Terus juga buat Bu Sadowo, Mbak Susi, Mbak Nadine, Pak Bronto dan semuanya. Ada Pak Hendro juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturakan dumateng engkang ngayahi jejibahan nggih. Matur nuwun Pak Hindro. Sehat selalu nggih. Salamnya buat semuanya, buat pandemen Gado-Gado Campur Sari wonten pundi papan, buat grup Merakati. Terus juga ini buat siapa ini? Sekalipun tadi Salsa hadirkan nggih ninggal tresno sip ingkang pundi Pak Indro. Tadi lagunya dari Niken Salindri Karang Kates ninggal tresno leres napa mboten. Matur nuwun buat Pak Indro nggih. Dan Bu Murni tembangnya Jambu Alas, Mbak. Siap. Nanti saya putarkan Bu Murni, aman saja pokoknya nggih. Didi Kempot dengan Citro menemani kita dulu nggih di menit ke-35 lepas dari jam 8. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
6: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
5: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
6: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin aman.
7: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
9: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
8: Kerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
9: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. 103,5

sekitar masuk di jam 9 malam, geh. Nih bersiap-siap untuk istirahat, untuk tidur, ya. Jangan lupa untuk nyabeti kasur, mengibas tempat tidur, geh. Dibersihkan pakai sapu lidi khusus, ya. Ini sambil baca doa-doa untuk mengusir serangga ataupun siapa tahu ada jin-jin yang singgah ya di kasur kita. Termasuk itu sebagai salah satu sunahnya. Dan jangan lupa juga untuk tidak tidur tengkurap, nggih. Posisi ini kalau dalam adat Jawa begitu nggih, dianggap kurang sopan. Nah, jangan lupa juga untuk berdoa. Kalau dulu mbah-mbahnya itu selalu mengingatkan ya, niat ingsun turu. Ngeten ya. Kalau sekarang juga kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya tentunya. Oke. Selamat dengar. Salsa mau kembali menyapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Pak Rohyanto di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohyanto. Salamnya buat Bu Haryani, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mama Olga, Pak Prianto, Pak Iwan, Pak Herman, Stoyo Kemawon, Pak Midanget, Magelang FM. Ada Pak Lembayung Sutra juga. Selamat malam Gadu-gadu Campur Sari. Nyuwun apa ini? Oke. Sekalipun saking mantos, salamnya buat Mbak Nungki, Bu Susi, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Tarmono, Pak Tarmono, Pak Prianto, semuanya saya jangge malam. Siap. Lagunya spesial nge meniko yang di request sama Rohyanto, Layang Suara saking Niken Salindri.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba.
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kali ini kita bakal ngulik tentang potret demografi kota Magelang. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal penduduk kota kita.
5: Kamu tahu nggak sih Prilly, kalau kota Magelang adalah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah?
4: Tahu dong Bang Data, terus gimana sih jumlah penduduknya?
5: Menurut data BPS terbaru di tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk kota Magelang mencapai 122.431 jiwa. Dan angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,23% dibanding tahun 2023 loh.
4: Berarti dengan luas wilayah kota Magelang yang hanya sekitar 18,56 km persegi ini, kepadatan penduduk kita ada di angka 6.596 jiwa per kilometer persegi ya Bang Data.
5: Betul banget Prilly. Oh ya, dengan kepadatan penduduk tersebut, kepadatan tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita berada di usia produktif loh, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. Ini artinya mayoritas penduduk Magelang ada di usia yang siap kerja, belajar, dan aktif dalam berbagai kegiatan produktif.
4: Nah, kalau dari sisi gender, di tahun 2024 ternyata mayoritas penduduknya adalah perempuan. Meskipun selisihnya nggak terlalu jauh sih dari jumlah penduduk laki-laki, selisih yang nggak terlalu jauh ini juga bisa dilihat dari angka sentrasio kota ini, yaitu sebesar 98. Angka sentrasio sebesar 98 ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian lagi cari potensi jodoh di sini, peluangnya mungkin lebih besar buat kalian yang kaum laki-laki nih.
5: Wah, menarik ya potret demografi kota kita. Dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meskipun kecil, kota Magelang punya penduduk yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya perempuan dan berusia produktif.
4: Kalau bahasa gaulnya sih, obrolan kita hari ini daging banget Bang Data. Mungkin segitu dulu ya buat obrolan di episode kali ini. Kira-kira topik menarik apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Bye-bye warga kota Magelang.
0: Alibaba,
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
1: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
0: Alibaba.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang duwe. Tapi rumono hasilé.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sobat Ringer, terima kasih matur nuwun nggih yang sudah bergabung bersama dengan Salsa. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Matur nuwun yang sudah bergabung, terima kasih. Selamat beristirahat, sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

saya Etty Widyaningsih dalam acara Jaya Iman Agama Buddha. Sebelum saya menyampaikan dhamma, perkenankan saya untuk membaca parita nama karagata. Bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, marilah kita bersikap anjali

Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, namo buddhaya sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dan dimanapun beraktivitas. Dhamma saya di pagi ini yaitu tentang semangat persatuan dalam Buddhisme. Semangat persatuan dalam Buddhisme berakar pada keharmonisan Sangha, prinsip metta, cinta kasih, dan pandangan tentang keterhubungan antar manusia. Hal ini tercermin dalam menjaga kebersamaan tanpa membedakan latar belakang. Prinsip utama persatuan yaitu Sangha atau persaudaraan. Komunitas suci yang hidup rukun dengan aturan moral yang sama, winaya yang sama. Yang kedua yaitu metta dan karuna. Cinta kasih dan belas kasih yang meruntuhkan ego pribadi demi kebaikan bersama, itu yang utama. Yang selanjutnya yang ketiga, samaga atau keharmonisan. Persatuan sejati yang membawa kebahagiaan dan kekuatan bagi komunitas. Lalu, bagaimana cara menerapkannya dalam hidup sehari-hari? Yang pertama yaitu menghargai perbedaan pendapat dengan kepala dingin tentunya, tidak dengan emosi yang meledak-ledak maupun apapun itu. Yang kedua, menjaga ucapan dan tindakan agar tidak memecah belah kelompok. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Intinya sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Termasuk musyawarah salah satunya itu mengutamakan kepentingan bersama, dibahas secara bersama. Jika kita melaksanakan itu semua, tentu kita akan berlatih menjadi seorang yang bijaksana, seorang yang tahu mana yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Selanjutnya, bagaimana menjadi umat Buddha yang bermanfaat untuk bangsa ini? Sesuai dengan Dhammapada 183 yang artinya tidak berbuat kejahatan, menambah kebajikan, serta mencucikan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Indonesia merupakan bangsa yang berdiri di atas keberagaman suku, agama, ras, menambah kebajikan, serta mencucikan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Indonesia merupakan

sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Buddha tidak hanya berbicara tentang pembebasan pribadi dari penderitaan, tetapi juga mengajarkan etika sosial, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, menjadi umat Buddha yang baik tidak dapat dilepaskan dari peran sebagai warga negara yang baik. Itu sesuai dengan ajaran Buddha atau Dhamma sebagaimana tertuang dalam Tripitaka, khususnya Dhammapada dan berbagai sutta, dapat menjadi landasan etis dan spiritual bagi umat Buddha Indonesia dalam membangun wawasan kebangsaan dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa. Wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah cara pandang dan sikap mental yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam ajaran Buddha, nilai ini sejalan dengan prinsip pelepasan keakuan atau atta dan pengembangan kebajikan universal atau Brahma Vihara, Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka, yaitu cinta kasih, Metta yang tadi sudah sebutkan, kasih sayang, karuna, turut berbahagia atau mudita, dan keseimbangan batin atau Upeka. Semua makhluk takut akan hukuman, semua makhluk takut akan kematian. Dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, seseorang hendaknya tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Dhammapada 129. Ayat itu tadi menegaskan prinsip empati dan kesetaraan yang menjadi dasar penting dalam kehidupan berbangsa. Kesadaran bahwa semua makhluk menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan mendorong umat Buddha untuk menolak kekerasan, diskriminasi, dan kebencian. Sikap yang sangat relevan dalam menjaga persatuan bangsa.

membagi materi saya dalam cahaya iman agama Buddha tentang semangat persatuan dalam Buddhisme. Tadi saya sebutkan dalam Dhammapada yang tertuang dalam Dhammapada 129 bahwa Buddha menolak kekerasan, diskriminasi, dan kebencian, sikap yang sangat relevan dalam menjaga persatuan bangsa. Dalam ajaran Buddha, kehidupan bermasyarakat dipandang sebagai ladang praktik dhamma. Negara bukanlah entitas yang terpisah-pisah dari praktik spiritual, melainkan ruang konkret untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Dalam Cakawati Sihanada Sutta Digha Nikaya 26, Buddha menjelaskan bahwa kemerosotan moral dalam masyarakat bermula dari kegagalan pemimpin dan warga negara dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam sutta tersebut, Buddha menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, keadilan hukum, dan kepemimpinan yang berlandaskan kebajikan. Pesan ini relevan bagi umat Buddha Indonesia untuk menyadari bahwa stabilitas dan kemajuan bangsa sangat bergantung pada kualitas moral warganya. Salah satu kontribusi utama umat Buddha bagi bangsa adalah melalui perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, lima sila, bukan hanya pedoman moral bagi umat Buddha, bukan pedoman moral pribadi bahkan, tetapi juga fondasi etika sosial. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, dan tidak mabuk-mabukan atau mengonsumsi sesuatu yang menyebabkan lemahnya kesadaran adalah prinsip yang jika diterapkan secara luas akan menciptakan masyarakat yang aman, jujur, dan beradab. Dalam Dhammapada yang saya bacakan tadi, Dhammapada 183, yang intinya yaitu tidak berbuat kejahatan, menambah kebajikan, serta mensucikan pikiran, itu adalah inti ajaran Buddha. Ayat ini menegaskan bahwa inti ajaran Buddha bersifat universal dan relevan untuk kehidupan sosial saat ini, bahkan di waktu lalu dan waktu lampau pun sangat relevan, bahkan di masa yang akan datang pun. Ketika umat Buddha mempraktikkan dhamma dalam konteks kebangsaan, mereka turut membangun karakter bangsa yang berlandaskan moralitas dan kebijaksanaan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, beraneka ragam suku, ras, agama, dan budaya. Dalam konteks ini, ajaran Buddha tentang keharmonisan dan toleransi menjadi sangat relevan. Buddha mengajarkan jalan tengah atau Majjhima Pattipada yang menolak ekstremisme dan mendorong sikap seimbang serta inklusif. Dalam Kosala Samyutta, Samyutta Nikaya, Buddha sering berdialog dengan Raja Pasinadi dari Kosala, menunjukkan hubungan harmonis antara spiritualitas dan kekuasaan duniawi. Dialog-dialog ini mencerminkan pentingnya saling menghargai, saling menghormati antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang kekal. Dhammapada 5. Nilai ini menjadi landasan etis bagi umat Buddha untuk menolak ujaran kebencian, intoleransi, dan konflik horizontal yang dapat merusak persatuan bangsa, memecah belah persatuan bangsa. Menjadi umat Buddha yang bermanfaat bagi bangsa berarti memiliki kepedulian sosial. Dalam Sigaluwada Sutta Digha Nikaya 31, Buddha mengajarkan etika sosial yang komprehensif, mencakup hubungan antar orang tua dan anak, guru dan murid, majikan dan pekerja, serta sesama anggota masyarakat. Sutta ini sering disebut sebagai kode etik sosial dalam ajaran Buddha.
Ajaran tersebut menegaskan bahwa keharmonisan masyarakat bergantung pada pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam konteks kebangsaan, umat Buddha diharapkan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pelayanan kemanusiaan sebagai wujud nyata praktik dhamma. Wujud praktik mempraktikkan ajaran Buddha yang sebenarnya tidak hanya sekejar teori, tetapi praktik nyata kita dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dapat menjadi suri teladan bagi orang lain, bagi diri kita sendiri pun, menjadi pemicu semangat untuk terus berbuat kebajikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kepedulian terhadap orang lain, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan kepedulian kita terhadap hal-hal yang perlu kita kembangkan untuk kedamaian negeri ini.

akan saya teruskan lagi materi saya, Cahaya Iman Agama Buddha di pagi hari ini. Tadi saya sebutkan, setiap umat Buddha diharapkan aktif dalam kegiatan sosial pendidikan, pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya, sebagai wujud nyata praktik dhamma. Nasionalisme dalam perspektif Buddhis bukanlah sikap fanatik atau eksklusif, melainkan cinta yang bijaksana terhadap tanah air. Nasionalisme Buddhis berakar pada rasa syukur atau kata nyuta dan tanggung jawab moral untuk menjaga warisan bangsa demi kesejahteraan generasi mendatang. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menekankan pentingnya kebajikan yang membawa manfaat bagi orang lain, bagi banyak orang. Wahai para bhikkhu, seseorang yang hidup demi kesejahteraan banyak orang, demi kebahagiaan banyak orang, adalah seseorang yang patut dipuji. Anguttara Nikaya. Pesan ini relevan bagi umat Buddha Indonesia untuk mengabdikan diri bagi kepentingan publik, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok atau antar golongan. Umat Buddha memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, baik melalui bidang pendidikan, budaya, sosial maupun moral. Dengan menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan atau panya dan welas asih karuna, umat Buddha dapat menjadi agen perdamaian dan persatuan. Orang bijaksana yang menaklukkan dirinya sendiri lebih mulia daripada mereka yang menaklukkan ribuan musuh di medan perang. Dhammapada 103. Ayat ini mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan moral. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang warganya mampu mengendalikan diri, hidup jujur, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menjadi umat Buddha yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia berarti memadukan praktik spiritual dengan tanggung jawab kebangsaan. Ajaran Buddha memberikan landasan etis, moral, dan kebijaksanaan yang relevan untuk menjawab tantangan kehidupan berbangsa di tengah keberagaman dan dinamika zaman. Melalui penghayatan Dhammapada dan suta-suta dalam Tipitaka, umat Buddha diajak untuk menumbuhkan cinta kasih kebijaksanaan dan tanggung jawab sosial tentunya. Dengan demikian, umat Buddha tidak hanya berperan sebagai pencari pembebasan pribadi, tetapi juga sebagai warga negara yang aktif, peduli, dan berkontribusi nyata bagi persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Semoga umat Buddha di Indonesia maupun dimanapun juga senantiasa mampu menjadi pelita dhamma yang menerangi kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya masyarakat yang damai, harmonis, dan berkeadaban tentunya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, dalam agama Buddha mengajarkan cinta kasih itu sudah barang tentu, sudah sangat tentu, karena cinta kasih metta dalam agama Buddha yaitu bersifat universal, tidak ada batasnya baik kepada sesama makhluk maupun sesama makhluk yang tidak tampak sekalipun, pada makhluk berkaki empat, berkaki dua maupun yang tidak tampak sekalipun. Pancaran cinta kasih selalu senantiasa dipancarkan kepada semua makhluk. Semoga bisa mengembangkan cinta kasih kita kepada mereka, sehingga setiap makhluk mampu menerima pancaran cinta kasih kita, sehingga mereka juga bisa memancarkan kepada makhluk di sekitar mereka dimanapun itu berada, sehingga kedamaian di negeri ini maupun di alam manapun, di 31 alam kehidupan, senantiasa akan terjaga dengan baik, sehingga cinta kasih selalu berkembang di semua alam, di 31 alam kehidupan. Semoga semua makhluk dimanapun senantiasa hidup berbahagia, terbebas dari segala penderitaan, kebencian, dan kekotoran batin. Itu
dari saya di pagi hari ini semoga membawa pencerahan bagi sahabat pendengar Maglem FM dimanapun berada. Semoga kita senantiasa menjadi suri teladan bagi orang-orang di sekitar kita, memberikan contoh yang baik dan memberi semangat kepada semua orang untuk senantiasa berbuat kebajikan, menghindari perbuatan yang tidak baik. Akhir kata dari saya, Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Selamat pagi, selamat mendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Gimana kabarnya nih sahabat pendengar? Hari Kamis manis ya, selamat menjumpai hari yang baru. Di lembaran yang baru, yang pastinya kita bisa mewujudkan impian demi impian begitu ya. Kerjakan hal kecil dengan hebat, karena tidak ada hari yang tepat selain dilakukan sekarang. Jadi kalau pagi hari ini pengen paginya lebih bersemangat, kemudian juga hari-harinya lebih berwarna gitu ya, langsung aja tune in sampai nanti jam 9 di Semangat Pagi di 103,5 Magelang FM ya. Pagi-pagi tuh cocok banget dapetin informasi, termasuk juga lagu-lagu yang fresh from the oven yang bisa membakar semangat di pagi hari. Vita juga ajakin sahabat pendengar untuk bisa bergabung lewat 0882-135-135. Dan buat telepon 366-899, hayu aja gitu ya. Streaming di www.jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM. Cus sekarang juga. Oke deh, pagi hari ini ya, ternyata 19 derajat Celcius. Wah, pagi-pagi kita hangatkan dulu tubuh ini yang cukup dingin ya, untuk bisa mendengarkan lagu pop Indonesia mancanegara yang terbaru. Now please welcome, this is Tatya Midray, Greedy.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliah.

0: dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
1: Loh, program apa itu, Pak?
0: Ini loh, Bu, program Harapan Magelang, program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi. Pagi yang cerah begitu ya, sahabat pendengar, untuk bisa olahraga atau maybe sekedar mau hunting bubur ayam gitu ya, atau burjo, atau makanan-makanan yang benar-benar bisa bikin perut jadi lebih comforting gitu ya, lebih nyaman lagi. Karena memang ketika perut dalam keadaan kosong, pastinya akan terasa tidak fokus ya untuk mengerjakan aktivitas apa saja. Eits, tapi meskipun begitu, pagi-pagi juga ada yang memutuskan untuk lebih memaksimalkan olahraga, atau ya benar-benar totalitas produktif gitu ya, membakar kalori. Semangat terus ya dengan apapun yang menjadi keinginan ataupun impian dari sahabat pendengar. Yang pasti temennya adalah Radio Magelang FM yang siap untuk kasih informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang update banget gitu ya. Yuk langsung aja kita bacain dulu satu-satu WhatsApp yang sudah dikirim di 0882-135-135. Apa kabar nih buat Theo? Selamat pagi. Requestnya ada untukmu. Ada juga Pak Herman, selamat pagi. Jangan paksa rindu ya, dari Ivan 17. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Tarmono juga, Pak Royanto, kemudian Pak Suprianto, Bu Nani, Bu Riono, juga Bu Tuti Haryanti, ada Bu Endang Wahyu juga, Mbak Susi, Mbak Murni, Mbak Erna Dwi. Pokoknya buat semuanya aja deh, selamat pagi. Apa kabar buat Lembayung Sutra? Selamat pagi Om. Lagunya Nada-Nada Cinta. Salamnya buat Mbak Susi, juga Mbak Nadine, Mbak Tuti Haryanti, ada Bu Riono juga. Pokoknya panteng ya, ditunggu lagunya Rosa bareng sama Ariel Noah. Dikirimnya buat Mbak Nungki, kemudian Mbak Susi, Bu Tuti Haryanti, Bu Nani, Pak Prianto, juga Pak Iwan. Pokoknya semuanya ya, selamat pagi. Ada Mbak Susi juga, halo. Apa kabar Mbak Susi? Salam sehat ya. Sad girls, salam bahagia aja. Oke, dikirim salamnya buat Mbak Murni, ada Bu Sadowo juga, Bu Ena Wayu, Bu Riono, Yayu, ada Pak Iwan juga, Pak Herman. Kemudian nyapa juga buat Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, ada Evan juga, Pak Pri, Mbak Nadine dan anak-anak Alpen Budaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Thank you juga buat Nadine ya, selamat pagi, selamat beraktivitas aja. Lagunya Perunggu, Ini Abadi. Salamnya buat Mbak Murni, ada juga buat Yuli, Hasti, Erna, Mama Pipin ya, Mama Vega juga, Pak Iwan, Pak Supri, ada Mas Iput, Mas Evan, Mas Fuad juga, Mbak Susi, Mbak Eni. Semuanya selamat beraktivitas. Oke, Vita punya lagu yang mungkin saja ini dirasakan oleh banyak orang gitu ya, dimana ada fase-fase yang benar-benar gak ada rasa atau hasrat untuk melakukan apapun karena lelah, atau mungkin beban mental yang cukup tinggi, atau bosan dengan rutinitas dan lain sebagainya. Tulus dengan teh hijau adalah sebuah ungkapan yang benar-benar apa adanya. Pagi Javi, kita dengerin dulu yuk satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, di Semangat Pagi.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM. Sahabat pendengar dari RRI, dikabarkan Menko Erlangga harga Pertalite aman hingga Desember 2026. Dari Jakarta, dikabarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah. Erlangga mengatakan pemerintah terus menjaga ketahanan bahan bakar minyak BBM di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz. Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber untuk menjaga resiliensi BBM. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu, mengungkapkan penerapan B50 membuat Indonesia tak lagi mengimpor solar. Menurutnya, dengan kondisi harga saat ini, pemanfaatan subsidi untuk B50 juga relatif kecil. Erlangga memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah. Erlangga menambahkan pemerintah tetap optimis momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan hingga akhir 2026. Ia mengatakan pemerintah akan terus mewaspadai gejolak geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, "Hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan, tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil."
1: Insan edukasi menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Beraktivitas di hari Kamis manis ini ya, sahabat pendengar, tanggal 6 Agustus 2026. Semarak Agustusan itu diwarnai dengan sejumlah kegiatan, mulai dari kegiatan kampung tuh bersih-bersih halaman gitu ya. Bahkan sebelum bulan Agustus tiba, masyarakat juga sudah berduyun-duyun bergotong royong bersama pasang umbul-umbul lah, atau melukis gapura. Kemudian juga ada yang membuat gapura baru, misalnya dari bahan-bahan yang eko-ergonomis begitu ya, yang benar-benar unik karena dibuat dari bambu misalnya, dari rotan, atau dari botol-botol bekas gitu ya, yang ternyata nilainya keindahan jauh lebih estetik. Yap, segala bentuk kemeriahan termasuk juga lomba yang mungkin saja sudah digelar atau baru akan dilaksanakan di beberapa hari yang akan datang gitu ya. Ini pasti jadi kemeriahan tersendiri di mana di sela-sela kesibukan kita beraktivitas masih ada juga ruang untuk bisa berkumpul, menuangkan kreativitas, kebersamaan, dan juga kekeluargaan di lingkungan keluarga atau lingkungan tetangga. Selamat pagi ya buat sahabat pendengar yang sudah kirim-kirim WhatsApp di 0882-135-135. Halo, apa kabar buat Javi? Selamat pagi ya, waalaikumsalam. Request lagunya Harmony, Worth It. Salamnya buat Vita Matugas aja. Ngeteh-ngeteh yuk, biar hangat di pagi hari ya, dan tetap semangat. Oke, selamat ngeteh dulu ya Javi. Ada Mbak Murni juga, selamat pagi, waalaikumsalam. Semoga Mbak Murni juga sehat selalu. Lagunya sudah Vita puterin ya, kebetulan sama nih. Dan kirim salamnya buat Bu Sadowo, ada Pak Herman, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, juga Bu Tuti, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, kemudian Mbak Eni Widya, Mas Evan. Selamat pagi buat Javi, Mbak Nadine dan Mama Vega ya, Om Yono dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Bu Tuti Haryanti, waalaikumsalam, selamat pagi. Kamis manis, semanis Vita. Terima kasih. Salamnya buat Vita, siaran aja, tetap semangat, doa-doa baik ya Vita, aminin. Salamnya Bunda Eti, Bu Murni, ada Bu Riono juga, Bu Sadowo, kemudian Mama Vega, Bu Ena Wahyu, Pak Tarmono, Lembayung, ada Pak Iwan, juga Pak Herman, semuanya ya. Selamat pagi, salam semangat aja. Mencintaimu dari mahal ini. Oke, ditunggu. Selamat pagi juga buat Bu Riono ya, Bukan Karena Tak Cintain, dari Judika dan Lesti. Oke, salamnya buat Mbak Murni, ada Mbak Erna Dwi, kemudian Mbak Susi, kemudian Mbak Nungki, Mbak Meni ya. Buat Pak Herman juga, Pak Untung, selamat beraktivitas aja. Pak Prianto, Lembayung Sutra, Om Dipo ya, kemudian Bu Sadowo, Bu Ena Wahyu, dan semuanya. Sukses lancar rezekinya deh, amin. Terima kasih Bun. Halo, selamat pagi juga Kak Aida Nursaf. Boleh nitip salam dong buat mamaku, mamaku Tijah ya, dan adikku Sofia. Requestnya Tulus. Wah, Tulus sudah diputerin Kak. Boleh digantikah dengan lagu yang lainnya? Vita masih punya banyak stok lagu-lagu yang keren ya. Untuk Tulus tadi udah diputerin di pukul 6 lebih 10-an gitu ya. So, kali ini Vita mau hadirkan lagu spesial buat sobat pendengar yang lagi ngumpulin semangat di pagi hari. Boleh deh kupingin lagu ini dulu dari Fifth Harmony featuring Kid In.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Terang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
6: PPHN adalah